Hehehe, dulu memang cinta. Kalau sekarang gimana? Masih cinta nggak? Emang ya, kadang ada aja lagu-lagunya orang-orang Indonesia. Aku juga nggak ngerti banget. Eh, by the way, ada nggak sih yang kayak ngerasa males banget sekolah pagi? Karena nggak semua orang tuh morning person. Tapi sebenarnya ya, aku baru sadar di waktu aku kayak udah gedean. Ternyata kenapa sekolah itu membiasakan kita bersekolah, memulai kegiatan di pagi hari, karena itu adalah pola tidur yang baik. Makanya mungkin ya, bukan mungkin, harus menurut aku, harus untuk dibiasakan pola tidur yang benar-benar baik gitu. Maksudnya ya udah tidurnya di jam 10, nanti bangun jam 5, terus siap-siap ke sekolah. Dan mungkin ini adalah satu hal, satu aktivitas yang menyebalkan, tapi ini membantu kamu loh. Aku ngerasa sebagai orang yang gak biasa beraktivitas di pagi hari gitu ya, apalagi dari sekolah aku suka begadang, rasanya capek banget ya, karena kegiatan di sekolah kan banyak tuh, jadi kayak capek banget dan bikin emosi aja setiap harinya. Makanya ya udah, sekarang tugas kita adalah untuk mengikuti aturan. Kenapa diikuti? Karena itu sebenarnya bagus banget gitu untuk diri kita. Bukan mau mengajarkan yang enggak-enggak, tapi untuk masa depan kita semua dan kesehatan sih yang paling penting. Ngomong-ngomong tentang sekolah, aku juga punya informasi yang menarik banget. Karena kemarin juga final Piala Dunia 2026, ada beberapa sekolah di Singapura yang ternyata gokilnya ini memundurkan jam masuk di tanggal 20 Juli. Biar apa? Biar siswanya punya waktu istirahat yang cukup buat menyaksikan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan juga Argentina. Gokil, respect banget. Dan gak hanya itu ya, beberapa sekolah juga menggelar nobar. Bahkan ada yang mengizinkan siswa pakai jersey tim nasional sebagai bagian dari perayaan nobar ini. Bahkannya lagi, pihak sekolah ini punya punya penilaian kalau momen ini tuh jadi sarana belajar tentang gimana kerjasama, terus juga sportivitas dan kebersamaan di ruang kelas. Oh my god, gokil banget. Cuma kayak kemarin rada chaos ya Argentina dan Spanyol. Ini kayaknya untuk sportivitas masih perlu dipertanyakan, teman pro 2. Apakah benar sportivitasnya? Menurut aku lebih fair game tuh waktu Inggris dan ini ya, Inggris dan Perancis sih. Harusnya nontonnya tuh pas bronze final, Pak, bukan gold waktu memperebutkan gold medal. Tapi ya mungkin learningnya by mistakes kali ya, mungkin. Menurut aku aja sih itu, teman pro 2. Kalau kamu punya pengalaman atau mungkin pendapat pribadi yang lain, boleh juga kasih tahu kayak gimana pandangan kamu soal final kemarin.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Pro 2 FM kamu mendengarkan aku Glow yang membersamai kamu sampai di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi informasinya seru-seru ya, ada gimana sekolah di Singapura ada memundurkan jam sekolahnya gara-gara nonton Pildun, gokil. Terus juga tadi tidur siang buat para pegawai. Hah, when ya? When ya, selalu ada when ya. Dan pastinya ini juga sesuatu yang mungkin bisa memotivasi kita sebagai orang dewasa. By the way, kita bakal ngobrolin seputar moderasi beragama di pada hari ini, teman Pro 2. Jujur tapi kayak aku masih salfok banget ya sama Piala Dunia ini, kayak masih ada aja yang lain-lain yang nggak foto Messi di edit lagi mandiin Yamal, nggak foto-foto orang-orang ganteng. Aduh, bener-bener sih. Jadi kayak bingung deh. Ini aku baru ngeliat satu postingan yang captionnya adalah foto kita blur, asik. Tapi fotonya Yamal yang blur, teman Pro 2. Kayak gimana sih sebenarnya, lucu-lucu banget. Dan pastinya ini juga jadi apa ya, kegiatan yang gak bisa kita rasain setiap hari. Paling bisa tuh 4 tahun sekali. Dan menurut aku ya, perbedaan Piala Dunia di setiap 4 tahunnya itu beda-beda vibes-nya. Tahun sekarang itu beda sama 4 tahun lalu. Pasti aku rasa juga tahun sekarang beda sama 4 tahun yang akan datang. Bakal kayak gimana? Bakal lebih heboh kah atau bakal lebih apapun? Aku juga masih belum tahu. Ya udah, kalau kayak gitu nanti bakal ada bahasan tentang moderasi beragama, teman Pro 2, kayak gimana bahasannya? Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu yang bakal nemenin kamu selalu.

0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya, R.A. Kartini, menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Kita jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong. Tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.
3: Oh no. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, kita tuh hidup di tengah masyarakat yang beragam, alias banyak banget perbedaannya, entah tuh dari suku, terus juga dari bentuk rambut, bentuk badan, dan juga pastinya cara berpikir gitu. Kayak banyak banget sebenarnya hal yang beda gitu di tengah masyarakat kita. Dan perbedaan ini bukan hal yang baru ya, dari dulu, dari bahkan sebelum kita lahir ini udah ada yang namanya perbedaan. Tapi yang bikin kita makin sering ribut adalah gimana cara kita menyikapi yang berbeda ini. Ini tuh jadi salah satu tantangan terbesar yang harus dilalui sama umat manusia. Aku juga masih melihat-lihat kayak gimana sih caranya manusia-manusia ini untuk melewati tantangan perbedaan. Karena menurut aku kayak perbedaan kayak agama, suku, budaya, bahkan cara berpikir itu bikin kadang tuh kita jadi gampang gampang berantem gak sih? Jadi ya pastinya ini adalah PR kita bersama gitu, untuk membuat lingkungan yang lebih sehat. Dan emang gak gampang sih teman Pro 2, aku ngerasanya memang gak gampang. Cuma ya sudah seharusnya juga kita sebagai manusia yang tinggal di lingkungan yang beragam, membuat hal yang kayak ya udah deh, didamai-damaikan aja, gak perlu diribut-ributin. Jadi itu adalah tugas kita. Kalau misalnya kamu punya kesulitan buat ini sih, menurut aku harus belajar ya, belajar untuk menghargai perbedaan.

dan kami, kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Teman terbaik.

Jack it up. Siapa yang salah satunya mungkin tempat healingnya adalah zoo. Banyak sih sebenarnya, apalagi buat anak-anak. Dan pastinya beda-beda juga setiap anak teman pro 2. Ada yang di zoo, ada yang di mana, ada yang di tempat karaoke, atau mungkin bahkan di taman bermain. Beda-beda banget setiap anak, tapi aku gak mau mengklasifikasikannya jadi satu. Jadi nanti aku bakal bikin Harvey tentang gimana sih topik kita pada pagi hari ini. Aku mau angkat don't worry, just respect. Apalagi kalau misalnya kamu lihat di media sosial ya, kenapa aku pilih topik ini? Karena kayak kalau misalnya di sosmed itu beda pendapat, kolom komentar kamu bisa jadi kolom apa namanya, kolom memes ya. Jadi kayaknya udah penting yang namanya kita aware sama-sama tentang masalah perbedaan, apalagi ini perbedaan yang disebabkan sama agama. Jadi no worry, just respect. Kayaknya ini bagus banget untuk slogan kita di pagi hari ini.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
2: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
1: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
2: Tapi aku jadi takut.
1: Takut apa?
2: Takut naik pesawat.
1: Ah, jangan takut dong.
2: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
1: Banyak.
2: Oh ya?
1: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
3: Itu aku kan.
1: Apa?
3: Destinasi tujuan hidupmu.
1: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
4: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Udah siap belum? Jujur belum siap sih. Belum siap untuk membawa sepatu roda, tapi untuk membahas ini aku udah siap. Jadi tadi kita udah ngobrol ya gimana caranya kita untuk lebih ke menghormati gitu ya perbedaan. Dan ini memang susah. Gampang banget buat ngomong tapi susah banget buat dilakuin. Nah sekarang kan kalau kita lihat aja di media sosial tuh gampang banget jadi ladang perang ya. Bukan lagi perang-perang yang bawa senjata, tapi kali ini senjatanya adalah handphone atau mungkin gadget. Jadi kayak gampang banget untuk diadu domba. Gadget itu adalah hal yang paling menyeramkan, makanya jangan terlalu dimainin untuk hal-hal yang gak penting. Nah yang paling penting juga adalah kamu harus tahu kalau kita itu dibesarkan sama pengalaman, lingkungan dan juga pemahaman yang berbeda-beda. Jadi bakal beda juga semuanya. Wajar banget kalau cara pandang kita tuh gak selalu sama sama orang lain. Yang jadi masalah itu bukannya perbedaannya, tapi gimana kita itu ngerasa hanya pendapat kita yang lebih benar. Aduh, ini benar banget ya, kayak kita ngerasa pendapat kita yang paling layak didengar. Tapi gak gini teman Pro 2 ya. Ini makanya penting banget untuk yang sering banget clash. Kamu harus tanamin dalam diri kamu rasa menghormati itu adalah hal yang paling penting. Makanya kalau misalnya kamu ngerasa kamu udah salah, ya udah minta maaf aja, segampang itu. Makanya kita itu sering banget untuk ribut menurut aku, karena kita tuh mungkin tumbuh di lingkungan yang sangat susah untuk bilang maaf. Kayak maaf itu adalah hal yang terhina banget. Ngerasa gak sih kayak setiap orang tua yang salah, mereka gak mau minta maaf, harus anaknya dulu. Bahkan untuk tipe-tipe parenting Asia gitu ya, gak ada orang tua yang minta maaf. Jadi anak-anaknya juga gak kebiasaan minta maaf ke orang lain. Ini pastinya berdampak negatif sih. Mungkin aku harus mengajarkan kamu gimana cara memaafkan dengan lagu Pamungkas yang bertanya, berapa kali kita akan saling memaafkan?

0: lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: RRI.
3: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya

Aduh, gak dilupain kok, tenang aja. Teman Pro 2 masih sama Glo di Pro 2 FM dan kita masih bahas tentang No War Just Respect. Ini pastinya tadi aku juga udah kasih tahu kamu kalau kita dibesarin di lingkungan dan juga punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, disinilah rasa hormat itu penting banget untuk kita junjung setinggi-tingginya. Menghormati itu bukan berarti kamu harus ngubah keyakinan kamu tentang agama tertentu apalagi nih, atau mungkin selalu menyetujui orang lain. Menghormati itu berarti kamu ngasih ruang buat orang lain untuk menyampaikan pandangannya tanpa ngerasa dia itu salah gitu loh, tanpa dihina, tanpa direndahkan. Jadi kamu juga harus se-down to earth itu, kamu harus rendah hati itu. Dan dalam ajaran agama apapun ya, kita itu diberikan amanah itu untuk melakukan hal-hal kebaikan. Kita diajarkan untuk berbicara baik, kita juga harus menjaga lisan kita, dan yang pastinya kita juga diajarin untuk menghargai sesama manusia. Artinya apa? Artinya cara kita menyampaikan sesuatu itu sama pentingnya dengan isi yang pengen kita sampaikan. Ini nih, kadang yang orang-orang tuh suka miskomunikasi gak sih? Jadi kayak makin sering ribut lagi, makin sering salah paham lagi. Makanya mungkin tugas kita sekarang itu adalah gimana caranya kita bisa menyampaikan atau mungkin menjaga mulut serta jari kita, entah itu di kehidupan in real life atau mungkin di kehidupan dunia maya. Mungkin kamu masih struggle sama ini. Ya namanya juga belajar teman Pro 2, tidak akan ada yang gampang, tapi aku juga gak menuntut kamu harus langsung berubah. Jadi pelan-pelan aja dulu dan renungkanlah itu di dalam diri kamu.

Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Tongkek asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini merupakan suara musik kentongan, jerigen, dan recek yang terbuat dari bambu, cepung, dan pangkur Sasak atau lagu Sasak yang diiringi tari khas masyarakat Sasak Lombok. Musik tongkek ini dahulunya dimainkan oleh para petani untuk melempar burung dengan bambu yang diisi batu-batu kecil yang berfungsi mengusir burung di sawah. Kemudian oleh para petani mengubahnya menjadi musik penghibur di tengah sawah sambil mengusir burung. Seiring berkembangnya zaman, musik tongkek ini mulai banyak digunakan untuk membangunkan makan sahur saat bulan Ramadan. Selain itu digunakan untuk musik acara nyongkolan dalam acara pesta pernikahan suku Sasak dan acara festival kebudayaan. Isi pertunjukan dan penyajian tongkek yang ditampilkan cenderung mengacu pada pemaknaan serta pemakaian simbol-simbol adat, budaya, dan tradisi serta kehidupan kaum muslim masyarakat Pancor, Lombok Timur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jack it up.
1: Jangan lupa untuk ikutin Harvey di pagi hari ini di Instagram @pro2fmmataram karena aku udah bikin Harvey-nya hanya untuk kamu. Oke. Okay. Eh, betul lucu banget. Sekarang kalau misal kamu lihat Google, itu tuh Google lagi kasih kejutan doodle khusus gitu karena Spanyol lagi juara. Wow, gokil. Pantes aku juga kayak kok kayak warna yang familiar, ternyata warna benderanya Spanyol ada merah sama kuning. Gokil, lucu banget. Oke, okay, kita next lagi kita bakal ngobrol tentang moderasi beragama ya. Kita tentang nowhere just respect. Yang paling aku khawatirkan sih ya, teman Pro 2 di media sosial kayak sekarang tuh gampang banget tersulut emosi gitu loh, karena kita juga gak bisa untuk membunyikan ada si komentator itu kan. Jadi kayak kita nebak-nebak buah manggis aja. Dan sering banget dihadapin sama berbagai macam opini yang beda, dan kadang itu bikin kita jadi kesel gak sih. Dan sebelum kamu ikut berkomentar, ada baiknya juga kamu itu harus nanya sama diri kamu sendiri, apa benar aku udah nulis komentar yang emang memperjelas keadaan, atau malah aku jadi memperkeruh suasana nih. Dan gak semua perbedaan itu harus dibalas sama kemarahan ya. Kadang memilih untuk berdiskusi dengan tenang atau bahkan menahan diri kamu itu adalah sebuah bentuk kedewasaan yang penting banget untuk kamu gunakan di zaman-zaman sekarang. Karena percuma banget teman Pro 2 untuk dibalesin juga kayak ya ngapain sih gitu. Dan aku juga pengen tahu juga, kamu tuh pernah gak sih punya pengalaman kayak gini gitu? Ya aku kepo aja sih, kalau misalnya pernah kayak gimana pengalamannya. Atau mungkin nanti akan aku share-share juga Harvey-nya. Dan aku bakal ceritain juga beberapa pengalaman aku, karena aku juga lumayan sering dapat pengalaman kayak gini. Stay tune terus di Pro 2.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Waktunya untuk kasih tahu kamu Harvey kita di hari ini. Gimana nih kira-kira hasilnya? Kepo gak sih? Kalau kepo, stay tune terus, oke? Karena udah mau jam 10, jadi aku harus memberikan Harvey-nya teman pro 2. Kalau misalnya kamu belum ikutan, yaudah ikutnya besok aja, oke? Oke, aku tadi tanya di Instagram Produa FM Mataram. Aku tanya tuh, kamu tuh kalau bisa misalnya beda pendapat tuh kayak gimana gitu? Kamu ngapain? Kamu milihnya apa? Dan ini ada beberapa orang juga yang udah jawab. Yang paling kecil hasilnya ini 0%. Dengerin dulu, kenapa kamu gak mau dengerin? Hey, why? Tapi mungkin karena pilihan lainnya juga sih. Terus di urutan kedua ini setuju untuk berbeda di 20%. Terus dan yang ketiga ini ada dua pilihan, ngajak diskusi santai sama hindari debat kusir. Tapi benar juga ya, kayak ngapain gak sih kalau mau cuma berdebat ngapain diskusi? Dan kalau misalnya debat-debat gak jelas juga capek ngurusinnya, ngadepinnya juga capek. Mending diskusinya santai, chill, gak terlalu dibawa serius apa-apanya. Kalau misalnya ngomong agama tuh paling enak tuh dibawa santai aja sih. Jadi kalau masih ribut-ribut menurut aku sih stop deh, gak usah kayak gitu lagi, oke? Okay? Itu dia Harvey kita di hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 6 sampai sekarang udah mau jam 10. Abis ini masih banyak banget segmen-segmen menarik lainnya. Thank you banget udah dengerin Glow. Glow pamit undur diri, kita ketemu lagi kapan-kapan. See you, bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saat jadi bacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, kekayaan alam dan produk unggulan Kabupaten Lombok Utara kembali memperoleh pengakuan dan juga perlindungan hukum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Igusti Putu Milawati, menyerahkan sertifikat indikasi geografis kopi Robusta Rinjani Lombok Utara kepada Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar. Penyerahan sertifikat ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Utara di hari Senin 20 Juli 2026 dan disaksikan oleh para pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan tasyakuran peringatan hari jadi Kabupaten Lombok Utara ke-18. Sertifikat indikasi geografis menjadi bentuk pengakuan dan juga perlindungan hukum terhadap kopi Robusta Rinjani Lombok Utara sebagai produk yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik khusus yang dipengaruhi oleh lingkungan geografis dan juga daerah asalnya. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perdagangan atau Disdag mulai mendorong seluruh pedagang pasar tradisional untuk menyediakan tempat atau kantong sampah secara mandiri. Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah di lingkungan pasar sekaligus menciptakan kawasan perdagangan yang lebih bersih, sehat, dan juga nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Kepala Disdag Kota Mataram, Haji Irwan Harimansyah, mengatakan pengelolaan sampah pasar selama ini dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup. Namun proses pengangkutannya terkadang mengalami keterlambatan 1 hingga 2 hari akibat kendala teknis seperti kerusakan armada. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2, senang banget ini hadir lagi untuk nemenin kamu untuk edisi hari ini. Wow, selamat pagi untuk teman Pro 2 yang sudah mengerjakan banyak banget aktivitas-aktivitasnya hari ini. Dan aktivitasnya semoga aja semuanya berjalan dengan lancar secara ya. Hari ini tuh kayaknya kamu emang sudah benar-benar kayak pengennya ya cepat selesai aja gitu semua aktivitas-aktivitasnya. Dan kalau misalnya bisa selesai dengan cepat, wah senang banget pas pastinya nih teman Pro 2. Dan kalau untuk teman Pro 2 yang emang luar biasa capeknya, yang luar biasa juga nih pastinya lelahnya ya dalam mengerjakan aktivitas, itu selalu punya cara. Punya cara untuk apa? Punya cara untuk kembali lagi pastinya happy, kembali lagi kayaknya semangat. Dan kalau kamu memang pengen banget semangat terus, ya harus dengerin Pro 2 dong, karena Pro 2 hadir nanti sampai di jam 2 siang. Dini bakal nemenin kamu. Dini juga udah kayaknya udah cek-cek nih. Wow, banyak banget yang udah ikut. Pengen dengerin lagu-lagu favoritnya sih. Oke, ini di WhatsApp sih ya kak ya. Waduh, rame banget. Dan semoga aja teman Pro 2 yang kayaknya hari ini tuh punya rencana-rencana seru, terus juga punya janji-janji seru nih bareng teman-temannya, pastikan rencana kamu berjalan dengan lancar. Dan semoga aja teman Pro 2 yang pengen banget pastinya supaya kamu bisa dengerin lagu. Sekarang saatnya teman Pro 2 untuk stay tune terus. Dan kamu boleh banget gitu ya untuk pastinya ikutan di 08190527000 atau melalui media sosial kita ya di @pro2fm Mataram dan juga di Facebook Pro 2 RRI Mataram. Dini masih bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Teman Pro 2, back to friends. This one from Somber. Spesial untuk teman Pro 2 yang senang banget sama singlenya. Somber ini menjadi salah satu penyanyi pendatang baru ya dalam belantika musik dunia teman Pro 2. Dan banyak banget juga yang suka sama single-singlenya sih. Kamu suka gak? Untuk kamu yang suka banget, pastinya seneng ya karena sudah diputerin lagunya. Oke, Dini mau cek-cek dulu di WhatsApp. Udah rame banget. Ada siapa aja sih ini? Ada Cael. Hai Kak, ini Ca. Mau titip salam semangat pagi untuk semua yang lagi dengerin Radio RRI Mataram aja. Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Amin. Sekalian dong Kak, mau request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk kamu Kak Cael ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kak Elo Farida ikutan lagi nih Kak. Semangat ya untuk hari ini. Wah, semangat banget. Mau request dong lagunya Selin aja. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Elo sudah nyamperin lagi hari ini. Ada siapa lagi sih? Oh, ada Firly Veronica. Selamat pagi Kak Dini. Aku boleh enggak dengerin lagunya Divki Khalif yang mana aja? Yang mana? Nanti deh Dini cariin dulu ya lagunya ya. Terutama untuk teman Pro 2 yang emang suka dengan lagu-lagu baru misalnya, terus pengennya itu dengerin lagi, padahal udah didengerin berulang-ulang ya, tapi karena mungkin ini musisi favorit kamu, terus juga kayaknya lagunya kamu banget gitu, boleh ya. Oh, ada siapa nih? Pagi Kak Dini, aku Maria. Aku mau dengerin lagunya Adrian Khalif. Aduh, tadi ada Divki Khalif, terus ada Adrian Khalif nih. Mau yang mana nih Khalifnya? Di sini Dini Khalif. Yaudah, nanti ditungguin aja lagunya ya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih pengen banget dengerin lagu-lagu lainnya, Dini masih banyak waktunya ya sampai jam 12 siang. Jadi pastikan deh teman Pro 2 harus ikutan nih hari ini.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga? Teman terbaik.

dari Callum Scott, judulnya Die For You, spesial untuk teman Pro 2 yang kayaknya hari ini benar-benar udah capek banget gitu sebenarnya, tapi belum bisa untuk beristirahat ya. Aduh, kayaknya emang mau berjuang banget untuk menuntaskan semua aktivitas-aktivitasnya, semua yang sudah terjadwal. Dan semoga aja sih teman Pro 2 juga bisa banget untuk tetap bernapas lega nanti di sesi istirahatnya ya, di jam makan siangnya. Single yang satu ini teman Pro 2 spesial untuk kamu yang suka banget sama single-single melo ala-ala Callum Scott ya. Dan spesial juga buat yang udah request tadi lagunya. Kita balik lagi ke requestan nih ya. Jadi teman Pro 2 yang pengen banget dengerin boleh banget di 0819025700 untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu, atau teman Pro 2 pengen juga melalui media sosial kita @pro2fmmataram Instagram atau Pro 2 RRI Mataram untuk Facebook ya. Oke, di WhatsApp ada siapa nih? Coba di cek dulu. Sruni yang ikutan lagi. Hai Sruni. Mau dengerin lagunya Sabrina Leonor ya, Kak? Makasih. Makasih juga untuk Sruni. Terus ada Niar Dwi Aliviani. Pagi Kak Dini, aku mau dengerin lagunya Sabrina Carpenter aja yang Man Child. Lagunya spesial buat yang lagi dengerin Pro 2 aja. Oke, Niar, sebentar ya Dini, cariin juga lagunya. Next, ini dari siapa nih? Oh, gak ada namanya, no name. Dari NN berarti ya. Selamat pagi Kak Dini, aku mau dengerin lagunya Divki Khalif aja. Oh iya, Dini juga belum puterin ya lagunya Divki Khalif. Tadi emang ada juga yang request. Terus untuk teman Pro 2 juga yang masih kayak punya banyak banget request-requestan ya. Ada Sinta di, mana nih Sinta? Di Pagesangan aja. PJS itu Pagesangan kan? Sinta di PJS nih, katanya mau dengerin lagunya Ekute ada gak? Waduh, Ekute ada yang terbaru sih, tapi ini tahun lalu ya rilisnya ya. Judulnya Cerita Kita. Ini lagu terbarunya Ekute, spesial deh buat teman Pro 2 yang emang suka banget sama lagu-lagunya. Dan buat teman Pro 2 yang masih pengen dengerin lagu-lagu favoritnya lagi, sebentar ya, setelah kita dengerin dulu nih, Dini bakal bacain lagi requestannya.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

104,2 FM Delantis teruntuk dirimu. Spesial ya untuk yang suka banget sama lagu ini. Halo, permisi Kak Dini. Ini dari R, mau dengerin lagunya Sumpah Mati Selena Grace. Oke, nanti dicek-cek dulu lagunya ya. Dan untuk teman Pro 2 yang senang banget karena mungkin hari ini kamu punya jadwal nonton bareng teman-teman kamu nih, teman Pro 2. Pilihannya banyak sih ya, mulai dari pilihan film animasi atau film bertemakan atau berlatarkan peperangan atau drama-drama horor juga ada sih pilihannya. Tergantung kamu mau pilih yang mana aja sih teman Pro 2 ya. Dan mungkin aja salah satu soundtrack dari film-film tersebut adalah lagu favorit kamu. Nah, bisa juga kamu request karena kita sudah di Pro 2 hit list. Beberapa list-list yang masih ada juga nih, Dini mau share, siapa tahu ini juga adalah lagu-lagu yang kamu banget. Dimana lagu-lagu ini bisa dibilang lagu yang wow, benar-benar kayaknya kebetulan aja gitu pengen kamu dengerin. Kayak lagunya Suara Kayu yang Kaktus, boleh banget nih kalau kamu pengen request juga. Atau lagunya Ziva Magnolia yang Abadi, boleh. Terus ada juga yang pengen dengerin lagunya Nadif yang Penjaga Hati, boleh banget ya kamu request-request. Dan lagunya Feby Putri mungkin yang Dunia, boleh juga ya kamu request ya. Karena emang ini masih tinggal 1 jam lagi buat nemenin teman Pro 2 ya. Dan untuk teman Pro 2 yang udah request lagunya Lady Gaga, siapa nih, dari Minace. Wah, Minace katanya, aku dari Kalimantan, aku mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kak. Sekalian aku mau titip salam buat Cece Elizabeth, Maria, Kak Pep, terus Firly, Kak Dev, dan Kak Ami. Wow, aku kangen pol nih sama kalian semuanya. Aku minta maaf ya sayang-sayangku, semangat terus buat kalian semua. Khusus buat Maria, makasih banyak ya sayang. Dan kamu jangan capek dan jangan sering nangis juga ya. I love you so much. Dan buat Kak Dini, semangat terus siarannya, sehat dan bahagia selalu kakak. Terima kasih banyak kakak. Terima kasih juga kak, minta tolong ya dibacain salam-salamku itu. Terima kasih kakak, love you. Waduh, kamu emang full of love ya, Minace. Bacanya Minace kan? Thank you banget udah request-request ya di WhatsApp untuk edisi kali ini. Dan untuk yang masih pengen dengerin lagi, kayaknya Dini masih ada waktu nih untuk kamu yang pengen melalui media sosial, DM-DM juga bisa banget ya buat dengerin kayak lagu yang pas untuk kamu kirim nih ke orang-orang tercinta.

0: itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Wow, tahun pro 2. Dini tuh kayak sering terhipnotis aja sih dengan suara-suara yang cantik banget ya dari penyanyi-penyanyi Indonesia. Yang kalau Dini bilang tuh gak kalah deh pokoknya ya, kualitas vokalnya kayak Ziva Magnolia, Lyodra, siapa lagi, you just name it. Pokoknya bangga banget ya punya penyanyi-penyanyi muda yang pastinya terus aktif di belantika musik Indonesia tercinta ini. Kamu boleh banget request-request lagi karena Dini masih nemenin kamu di Produ Hitlist ya. Ini sudah ada yang ikutan, Tasya. Hai Tasya. Kak Dini, aku mau dengerin lagunya Sabrina aja. Terima kasih. Terima kasih Tasya udah ikutan lagi. Terus juga ada Fatim. Sama nih Fatim ikutan lagi ya, mau dengerin Lovey aja deh Kak Dini. Oke. Terus ada Kiki. Pagi Kak Dini, aku mau dengerin lagunya Selina aja yang Sumpah Mati ya Kak. Terima kasih Kakak. Terima kasih juga untuk kamu. Next ada siapa nih? Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau izin request lagunya Anggis Carvalho yang Merelakan. Oke, sebentar ya, Dini cariin lagunya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih kayaknya sibuk banget dengan aktivitasnya, banyak banget ya hari ini ya. Semuanya itu diselesaikan dengan bisa dibilang dengan bertahap sih kayaknya ya, supaya teman Pro 2 tuh enggak benar-benar yang capek banget ya. Kalau misalnya ada pekerjaan juga yang kayaknya kamu harus kerjakan double, triple mungkin juga, atau combo. Gimana ya? Harusnya sih teman Pro 2 tetap semangat aja. This one coming from Lovey with Snow White, spesial untuk teman Pro 2 yang masih stay tune aja di Pro 2 Hitlist.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

104,2 FM teman Pro 2. Balik lagi Dini masih nemenin kamu ya untuk edisi hari ini. Dan kita masih di hari apa sih? Hari Selasa 21 Juli 2026. Masih ada yang ikutan. Halo Kak Dini, saya dari Berbinar nih. Wow, ini emang banyak Berbinar yang selalu ya menghubungi Pro 2. Ada Putri Sagita Destiani. Panggilan siapa nih? Katanya mau dengerin lagunya Sabrina aja. Terima kasih, terima kasih juga. Next ada Nailul. Halo Kak, aku Nailul nih, fanbase-nya Sabrina Leanor, Berbinar juga. Boleh dong dengerin lagunya Sabrina Leanor yang haha, makasih, makasih juga. Sudah ramai sekali ya yang ikutan-ikutan yang hari ini ya. Thank you banget loh. Dan untuk teman Pro 2 yang masih menikmati suasana hari ini, terus udah gitu benar-benar pengen banget ya menghabiskan waktu di hari Selasa ini, terutama dengan hal-hal yang positif ya, dan dibarengi dengan lagu-lagu yang asik juga. Ya udah, pastikan teman Pro 2 untuk stay tune.

0: buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Yang satu ini Benson Boni with Mystical Magical, spesial untuk teman Pro 2 yang berasa bahwa wow, waktu ini tuh kayak mistik banget loh. Ya serius, karena memang kayak cepet banget waktu berlalu maksudnya ya. Ini udah menuju ke jam 12 siang dan itu pun juga membuat teman Pro 2 jadi kayak ternyata semua aktivitas yang kamu lakukan untuk edisi hari ini itu udah mau kelar aja. Tapi teman Pro 2 yang udah ikutan lagi pastinya yang lagi nungguin juga lagu-lagu favoritnya, ada Karina ya, terus juga ada siapa lagi nih, Windy juga yang udah ikutan, terus ada Kala, thank you untuk teman Pro 2 yang masih pengen ikutan lagi, boleh banget ya. So untuk teman Pro 2 yang udah dengerin lagu-lagunya, thank you sekali lagi udah ikutan untuk edisi hari ini. Semoga hari ini semuanya happy karena lagu-lagunya udah keputar semua. Dan pastinya juga semoga teman Pro 2 masih setia bersama Pro 2 nih, karena sebentar lagi Dini akan kembali di Santai Siang.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Radio. Radio. Stages.

104,2 FM teman Pro 2. Balik lagi, Dini nemenin kamu di santai siang kali ini. Dan kita sudah ada di Muda Kreatif ya, yang bakalan Dini share informasi mengenai UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Teman Pro 2, pastinya nih untuk kamu yang seneng banget gitu untuk membeli produk-produk dalam negeri, karena itu juga memang sudah seharusnya sih ya teman Pro 2, di mana produk-produk dalam negeri itu nggak kalah bagusnya, nggak kalah oke-nya dari produk-produk yang ada di luaran sana. Jadi pastikan aja nih untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri ya, arus putar dari transaksi dalam negeri itu jauh melebihi yang lain-lainnya deh gitu. Supaya kenapa ya, supaya pastinya kita terus sejahtera dan makmur aja gitu kan. So semoga aja teman Pro 2 yang selalu mau untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan juga UMKM yang berdaya saing ya harus terus melakukan inovasi-inovasi tertentu, oke? Dan informasinya sampai jam 1 siang nanti, pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di Muda Kreatif.

VPN. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.

Teman Pro 2 yang siap-siap untuk makan siang kali ini. Terus emang kayaknya kamu lebih senang kuliner itu kuliner lokal aja gitu. Wah, bagus banget dong. Salah satu nih yang pastinya untuk bikin kamu jadi semakin senang ataupun semakin luar biasa gitu ya ketika kamu memulai untuk mengkonsumsi makanan-makanan lokal, itu adalah rasa pedas. Dan salah satu rasa pedas itu berasal dari cabai ijo ya, yang punya tempat khas dalam hazanah kuliner Nusantara. Karena Indonesia kan dari dulu tuh terkenal banget kekayaan alamnya, salah satunya rempah-rempahnya. Dari beragam yang dimiliki, cabai ijo ini menawarkan karakter rasa yang segar, gurih, kaya aroma, dan menjadikannya elemen penting dalam berbagai hidangan tradisional serta masakan rumahan di berbagai daerah Indonesia. Jadi memang merepresentasikan salah satu budaya makanan masyarakat yang menghargai keseimbangan gitu antara rasa pedasnya, gurih dan kesegaran alami bahan pangannya. Wow, siapa sih nggak suka cabai hijau? Teman Pro 2 suka nggak? Teman Pro 2 harus suka ya teman Pro 2, karena ini yang membuat kita jadi lebih nafsu makan juga gitu, dan rasanya lebih enak aja kayaknya ya kalau makan siang-siang gini ada rasa pedesnya.

0: Pro2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

104,2 FM teman Pro 2. Balik lagi di Muda Kreatif untuk edisi hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan kumandang azan sholat zuhur ya untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi untuk teman Pro 2 yang kayaknya siap-siap banget nih untuk menjalankan ibadah sholat zuhur dulu, setelah itu baru makan siang, atau sebaliknya nih, maunya itu makan siang dulu ya, asal jangan lama-lama berarti ya makan siangnya. Teman Pro 2, pastinya untuk kamu yang senang banget gitu untuk siang hari ini melihat banyak UMKM sekarang yang sudah lebih terorganisir aja gitu. Mereka kadang punya yang namanya komunitas gitu, kemudian juga ada inovasi-inovasi ya, karifan lokal. Mungkin teman Pro 2 pernah dengar yang namanya Virgin Coconut Oil ya. Ini cerita panjang banget sih tentang kekayaan alam, pengetahuan leluhur, dan inovasi yang terus berkembang ya. Karena asalnya itu adalah coconut oil, kelapa ya, jadi nggak hanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan atau pelengkap, tapi juga diolah menjadi produk kesehatan yang bernilai ekonomi tinggi tanpa meninggalkan akar budaya yang sudah diwariskan turun-temurun. Jadi memang kelapa ini kan tanaman yang serbaguna banget. Hampir seluruh bagiannya, mulai dari akar, batang, daun, hingga buah, itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam tradisi pengobatan, itu kelapa dipercaya punya berbagai khasiat gitu. Bahkan ada dalam naskah kuno loh, kalau di Bali itu ya, dalam dunia pengobatan Bali itu ada di dalam naskah kuno namanya lontar kelapa tatua. Dan pastinya pengetahuan tradisional ini sekarang dipadukan dengan teknologi pengolahan modern melalui produksi Virgin Coconut Oil, VCO gitu. Jadi emang beda banget dengan teknologi minyak kelapa biasa. VCO ini dihasilkan dari saripati kelapa murni sehingga kandungan alaminya itu tetap terjaga. Jadi untuk yang senang banget dengan produk yang berbahan alami, Virgin Coconut Oil ini bisa menjadi contoh ya, bagaimana kekayaan hayati dan budaya itu bisa saling menguatkan. Jadi ketika inovasi bertemu dengan kearifan lokal, kelapa ini tidak hanya menjadi simbol kehidupan masyarakat aja, tapi juga menjadi produk bernilai tinggi yang membawa manfaat bagi kesehatan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Teman Pro 2, selamat makan siang deh untuk yang memang lagi makan siang. Apalagi makanannya itu benar-benar makanan lokal banget. Dan ini memang salah satu yang menjadi ciri khas kita banget gitu ya. Bagaimana kita harus banget untuk memajukan panganan lokal terutama. Apalagi untuk kamu yang udah punya apotek hidup sendiri di rumah. Wah, tinggal petik-petik aja, langsung masak deh. Oke, selamat siang dulu untuk Teman Pro 2 yang baru stagean, jadi masih nemenin kamu di santai siang. Dan semoga nih untuk UMKM yang sekarang sedang berjuang banget, jatuh bangun banget gitu loh, untuk bikin brand sendiri, terus mendistribusikannya. Pokoknya semoga semuanya bisa tetap semangat dan tetap percaya ya bahwa setiap proses itu pasti ada alurnya. Dan semoga proses kamu ini benar-benar bisa bikin kamu jadi orang yang jauh lebih sukses lagi. Dini yang bertugas untuk Muda Kreatif Mesudahan, sebentar lagi di Santai Siang Dini akan hadir di Zona Olahraga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

104,2 FM Teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu untuk edisi siang hari ini ya. Kita udah di zona olahraga. Dan gimana nih untuk kamu yang sudah menikmati keseruan Piala Dunia kemarin ya, 2 bulan lah gitu kurang lebih. Kita menikmati setiap fasenya, fase grup, kemudian fase 32 besar, 16 besar, semifinal, kemudian fase final. Wah, seru banget sih. Dan yang akhirnya ya membuahkan juara untuk Spanyol. Keren banget nih Spanyol ya. Dan teman Pro 2 yang juga emang senang juga ya. Kalau kita lihat nih Spanyol ini emang luar biasa sih di Piala Dunia kali ini ya teman Pro 2. Mereka tuh punya gaya permainan yang cantik banget, indah banget dan emang terkenal banget loh dari dulu gitu. Jadi enggak diragukan lagi deh kalau mereka ini pantas menjadi juara Piala Dunia. Nah, Dini punya informasi lagi nih masih tentang Spanyol, di mana gelandang Manchester City Rodri membuat sejarah dengan menjadi orang pertama yang memenangkan Piala Dunia, kemudian kejuaraan Eropa, Liga Champions, Liga Premier dan Ballon d'Or. Wow. Diborong semua sama Rodri ya. Dan kepastian ini didapat setelah dia memimpin Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 di final Piala Dunia kemarin. Dia juga memenangkan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen dan sekarang dia menyelesaikan prestasi-prestasi luar biasa yang belum pernah dicapai oleh pesepak bola manapun. Jadi dia udah bisa dibilang tuh kayak King Spanyol ya. Setelah mempersembahkan trofi Piala Dunia kedua bagi negaranya dan usianya masih 30 tahun dan akan terus menambah koleksi trofi-trofi yang semakin gemilang. Rodri menjadi pemain City pertama yang memenangkan Ballon d'Or juga gitu dan tambahan medali Piala Dunia. Jadi ya itu tadi, dia menjadi satu-satunya pesepak bola yang meraih 4 trofi terbesar untuk pemain berbasis di Inggris.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Pro 2. Aduh, pokoknya tak akan ada yang bisa kayak menyebutkan ya seperti apa rasanya kita bisa melihat sejarah-sejarah para pesepak bola dunia kemarin di Piala Dunia dan 4 tahun sekali. Jadi nanti di tahun 2030 lah Teman Pro 2 ya bisa kembali untuk menikmati euforia Piala Dunia lagi. So untuk kamu yang punya jagoan dari sekarang-sekarang tuh berarti 4 tahun lagi mereka udah mulai ini ya, udah mulai akan mempersiapkan diri juga gitu. Dan pastinya kita berharap banget nanti di tahun 2030 Indonesia bisa ikut serta, amin amin amin ya. Jadi setelah Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 nih ya Teman Pro 2, gelaran Piala Dunia FIFA berikutnya yang akan berlangsung pada tahun 2030 merupakan turnamen edisi ke-24 ya, karena akan mencatatkan sejarah baru di mana diselenggarakan di 6 negara yang tersebar di 3 benua berbeda. Wow. Dan penyelenggaraan Piala Dunia 2030 nanti sekaligus menandai perayaan 100 tahun atau centenary turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Dan berdasarkan draft jadwal yang diajukan FIFA, pertandingan khusus peringatan 100 tahun akan digelar di Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Tanggalnya pun sudah ada, yaitu tanggal 8 dan 9 Juni 2030, 4 tahun lagi ya. Kamu yang masih SMP pasti udah SMA ya waktu itu ya. Dan nantinya itu setelah laga pembukaan utama di negara tuan rumah inti, yaitu Maroko, Portugal, dan Spanyol akan berlangsung pada 13 dan 14 Juni. Sementara itu, partai final dijadwalkan akan dilangsungkan di 21 Juli 2030. Walaupun ya FIFA sampai saat ini belum merilis kalender pertandingan secara penuh ya. Jadi Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama yang akan menyelenggarakan mayoritas pertandingan Piala Dunia 2030 nanti. Dan ada alasannya, nanti ini bakalan share alasannya ya, kenapa negara-negara ini dipilih menjadi tuan rumah di 4 tahun mendatang.

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

Pro 2. Jadi nanti di tahun 2030 ya, Piala Dunia ke-100 ya akan diadakan. Jadi masih 4 tahun lagi yang jelas. Dan untuk memperingati satu abad berdirinya turnamen ini, Uruguay, Argentina, dan Paraguay masing-masing akan menggelar satu laga di putaran pertama sebelum seluruh sisa pertandingan dipindahkan ke 3 negara tuan rumah utama. Jadi 3 negara tuan rumah utama itu Maroko, Portugal, dan Spanyol ya. Dan FIFA sendiri itu sudah menjelaskan bahwa penunjukan ini punya nilai historis ya. Yang pertama Uruguay, ini dipilih sebagai penghormatan atas perannya sebagai tuan rumah Piala Dunia pertama di tahun 1930. Kemudian Argentina dipilih untuk mengapresiasi posisinya sebagai runner-up di edisi pertama ini. Dan Paraguay dipilih karena menjadi markas CONMEBOL, satu-satunya federasi sepak bola benua yang ada pada saat itu. Jadi yaudah, Piala Dunia 2030 pun resmi menjadi edisi sepak bola pria pertama dalam sejarah yang akan melintasi 6 negara dan 3 benua. Wow. Jadi memang sisa 42 tiket lainnya ya akan diperebutkan oleh negara-negara dari seluruh dunia melalui kualifikasi tingkat konfederasi dalam beberapa tahun ke depan gitu. Dan tim-tim yang berlaga di 3 pertandingan pembuka di Amerika Selatan akan diberikan waktu ekstra ya untuk perjalanan, istirahat, dan persiapan sebelum mereka akan bertanding di laga grup berikutnya di Eropa ataupun Afrika. Dan nantinya nih rencananya ya, setelah laga peringatan di Amerika Selatan pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2030, upacara pembukaan utama itu di Maroko, Portugal, dan Spanyol 13 hingga 14 Juni. Dan tim-tim di grup yang lain itu Uruguay, Argentina, dan Paraguay baru akan memulai kampanye mereka di 15 dan 16 Juni. Kemudian match day kedua di grup akan dijadwalkan di akhir bulan Juni di tahun 2030. Dan secara format Piala Dunia 2030 saat ini direncanakan tetap diikuti oleh 48 tim peserta, format yang pertama kali diperkenalkan pada edisi tahun ini, tahun kedua ya. Dan ya, kita lihat nanti, karena ada usulan juga nih katanya ekspansi peserta hingga 64 tim. Semoga Indonesia bisa masuk ya nanti di tahun 2030. Aduh, kalau Dini yakin sih pasti masuk ya. Ayo timnas Indonesia.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gih, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Oh. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, selain kita berharap ya nanti Indonesia bisa masuk sebagai salah satu tim yang akan berlaga di Piala Dunia 2030, 4 tahun lagi, pastinya kita juga mendukung nih ya, di mana Kemenpora terus memacu pembinaan jangka panjang menuju Olimpiade 2028 gitu. Karena memang pembinaan para atlet secara berkelanjutan ini dinilai sangat penting ya untuk menjaga tren prestasi Indonesia di level internasional gitu ya. Jadi memang nanti ada Olimpiade, apalagi saat ini Indonesia kan lagi mempersiapkan diri nih untuk menghadapi sejumlah event olahraga internasional yang sangat penting juga. Misalnya ada Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, SEA Games 2027 Malaysia, kemudian juga Olimpiade 2028 di Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu, Kemenpora mendorong pemusatan latihan nasional jangka panjang untuk cabang olahraga unggulan menuju Olimpiade gitu. Jadi memang membutuhkan peningkatan prestasi dan ini bisa dicapai melalui pembinaan, entah itu jangka pendek maupun jangka panjang, dan Kemenpora siap mendukung itu ya. Dan juga nanti akan ada dari segi pendanaan itu ada skema multi years ya untuk program pemusatan latihan nasional supaya pembinaan atlet Indonesia berjalan lebih profesional, berkelanjutan dan berorientasi pada prestasi jangka panjang. Jadi emang lagi siap-siap menuju Asian Games ya di tahun ini gitu. Kemudian juga nanti kita lihat prestasi-prestasi yang akan ditorehkan oleh Indonesia tentunya di ajang-ajang event internasional ya. Jadi harus kolaborasi, sinergi dan kerjasama. Oh iya, Dini juga mau ngucapin selamat berjuang dan bertanding untuk para peserta peserta Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi NTB. Semoga semuanya sukses, bisa meraih medali. Dan Dini bangga banget nih untuk pemuda-pemuda NTB khususnya. Kemarin ada yang hadir ya di sini, yaitu untuk atlet renang yang memecahkan rekor kemarin hadir di Spada. Besok kayaknya ada lagi yang bakalan hadir untuk ngobrol-ngobrol. Jadi pastikan untuk yang sudah meraih juara terus memacu prestasi ya. Wow, gak berasa banget waktu Dini untuk nemenin kamu di Zona Olahraga untuk santai siang mesudahan dulu. Thank you teman Pro 2 untuk kamu yang udah stay tune di sini. Pastikan untuk stay tune terus karena Pro 2 masih bakalan hadir. Sebentar lagi ada Nadia yang nemenin kamu. Dini pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Brodo FM Mataram.

Alright Pro 2, hai, balik lagi bareng Nadia tentunya di 104.2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu. Setelah tadi teman Pro 2 itu Dini ya, yang menemani kamu ya. Dan tadi Jenderal Dini menemani kamu dari pagi itu sampai siang tadi. Sekarang Nadia lah yang bakal melanjutkan perjuangan Jenderal Dini ya teman Pro 2. Agak perjuangan banget, tapi emang iya sih. Kayak rasanya tuh perjuangan itu loh teman Pro 2, kayak di jam segini, jam yang ngantuk-ngantuknya kali ya, kita harus berjuang melawan kantuk ini. Tapi gak apa deh buat kamu ya Tom Pro 2. So sekarang Tom Pro 2 dari pukul 2 sampai 3 nantinya, selama 1 jam ke depan Nadia akan membersamai kamu tentunya dengan Entertainment Today. So buat kamu yang suka banget ya sama informasi seputar dunia entertainment, kamu harus stay tune terus ya, karena setelah ini banyak banget informasi yang bakal aku bagiin buat kamu. Tapi sebelum itu Tom Pro 2, gimana kalau kita dengerin beberapa single dulu yuk. Kalau tadi udah dibuka oleh single dari siapa ya, Raisa featuring Ariel Noah juga dengan Senang Dengar Suaramu, yang mana ini singlenya merupakan official soundtrack dari Dilan ya Tom Pro 2. Aduh jujur aku jadi kayak apa ya, flashback, throwback ke zaman-zaman dulu rasa, walaupun aku belum lahir sih kayaknya waktu itu. Oke deh kalau gitu kita moving on dulu ke beberapa single ya Tom Pro 2, baru setelah itu kita ngobrol terus. So stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Oke, Tompra 2 balik lagi bareng Nadia dan udah ada informasinya nih Tompra 2. Siapa di sini yang suka banget sama musik nih Tompra 2? Jujur, aku suka banget sama musik. Walaupun aku bukan pegiat musik ya, tapi bagi aku musik itu udah apa ya, beneran menjadi bagian hidupku aja sih Tompra 2. Aku stres denger musik. Terus aku sedih, marah, seneng, aku denger musik. Pokoknya udah jadi bagian deh dari kehidupan aku Tompra 2. Dan kamu tahu gak sih Tompra 2, jadi fans musik ternyata baik loh untuk kesehatan mental kita. Dan ternyata musik itu punya efek juga loh ke otak kita Tompra 2. Dan menurut Hong Kong Music Therapy Association atau HKMTA, musik itu dapat mempengaruhi bagian otak yang mengatur emosi dan juga motivasi. Musik juga membantu menurunkan hormon stres atau kortisol, juga bisa memperlambat detak jantung dan menurunkan tekanan darah kita. Tapi bukan cuma musiknya aja ya Tompra 2, komunitasnya juga berpengaruh. Bagi banyak orang ya, fandom itu bukan sekedar tempat mengidolakan artis Tompra 2, tapi komunitas itu bisa menjadi ruang untuk berbagi cerita, mencari teman dengan pengalaman serupa, sampai mengurangi rasa kesepian karena takut dihakimi nih. Karena ada Halo Tompra 2, ceritanya fandom itu pernah menyelamatkan seseorang. Jadi ini tuh cerita dari Jessica Sikora, yaitu perempuan asal Amerika Serikat yang mengaku komunitas penggemar Jonas Brothers ya membantunya bertahan saat berjuang melawan depresi di masa remaja. Aduh jujur, aku juga suka banget lagi Jonas Brothers, walaupun sekarang belum ngikutin banget sih. Soalnya dulu waktu zaman-zamannya dia main sama Demi Lovato, filmnya jujur aku lupa judulnya apa ya. Kalau kamu tahu Tompra 2 lagunya yang "This is real, this is me, I'm exactly where I'm supposed to be now." Oh my god, itu katanya aku sih kayak gak tahu ya, itu kayak zaman SMP banget rasanya. Aduh, aku jadi pengen puterin lagu itu Tompra 2, tapi but wait, aku lihat dulu ya di playlist kita. Aduh. Ini rada ribet banget sebenarnya Tompra 2. Tapi aku mau cari di playlist kita dulu ada enggak ya? Semoga ada sih Tompra 2, karena itu udah lama banget jujur aku enggak dengerin lagu itu. Judulnya "This Is Me" deh kalau enggak salah. Itu dari Demi Lovato sama ini, sama Jonas Brother, Ju Jonas nih Tompra 2. Kayak gitu. Pokoknya bagus banget ya Tompra 2. Aku gak sabar. Oh ada dong di playlist kita Tompra 2. Jadi langsung aja deh kita dengerin ya Tompra 2 tanpa berlama-lama. Ini dia Demi Lovato dengan "This Is Me".

0: aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau

Oke, Tom Pro 2 yang namanya industri film kayaknya gak pernah ada habisnya ya Tom Pro 2. Karena ada aja Tom Pro 2 film-film baru dan lain sebagainya. Dan ada nih Tom Pro 2 film yang baru dirilis ya Tom Pro 2 gitu kan. Dan kayaknya ini lucu banget ya. Tapi film itu judulnya sih harusnya horor katanya kayak gitu. Tapi aku gak tahu ini beneran horor apa gimana Tom Pro 2. Ntar aja deh coba kita tonton bareng ya. Tapi sebenarnya di film ini Tom Pro 2 ada plot twistnya loh.

Jadi tahun Pro 2 sempat menjadi perbincangan ya, karena si Teguh Prakoso itu gak tampil di poster pertama gitu kan. Tapi sekarang udah rilis nih, dan resmi ya itu tampil di poster kedua film Harusnya Horor. Bahkan nih ya Tom Pro 2 bahkan nih Reza Arab gitu ya Tom Pro 2 bercanda tuh loh, ngaku menyerah sih setelah terus mendapat pertanyaan ya dari dan protes dari penggemarnya dia soal keberadaan TP gitu loh. Dan sementara itu TP tuh ngaku ya Tom Pro 2 sempat emosi karena ngerasa memiliki peran penting dalam film itu. Jadi mungkin buat kamu yang dulu itu kayak mana nih si TP? Nah sekarang udah ada nih TP-nya. Jadi kamu udah berminat gak nih Tom Pro 2 untuk nonton film ini?

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Oke, okay, wow, gak kerasa aja nih tahun Pro 2 bentar lagi sudah menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Yang artinya kebersamaan kita ya tahun Pro 2 di santai siang kali ini di Entertainment Today itu udah hampir selesai. Tapi tenang aja karena setelah ini bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Dan semoga hari kamu di hari Selasa ini ya tahun Pro 2 itu berjalan dengan baik, bentar lagi pulang. Tenang aja tahun Pro 2. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin lagi pengen informasi yang santai aja, tenang aja karena setelah ini bakal ada info lokal dan kita akan kemas sesantai mungkin. Oke, kalau gitu stay tune terus ya tahun Pro 2 di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, Tong Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Nah sekarang kita udah ada di info lokal. Jadi di info lokal selama 1 jam ke depan ya Tong Pro 2. Dari pukul 15 ini sampai 16 nantinya Nadia akan membersamai kamu tentunya dengan informasi lokal. Oke, dan ya banyak informasi-informasi yang bakal aku sampaikan juga ya Tong Pro 2. Barangkali kamu belum update nih sama informasi yang ada di seputar Nusa Tenggara Barat ya. Terang aja karena setelah ini Nadia dia bakal kasih informasi untuk kamu. Oke, Tong Pro 2, kalau gitu, kalau tadi udah dibuka oleh single dari Liodra dengan Pura-Pura, aku juga setelah ini mau bakal puterin ya lagu 3 single dulu. Dan ini salah satunya ada single dari Liodra, tapi dia gak sendirian karena ada Andi Rianto dan juga Roni Parulian yang barengin Liodra di sini. Kamu bisa tebak gak Tong Pro 2 lagunya apa? Ini dia, langsung aja Kau Selalu di Hati.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Okay, Tompro 2, dan sekarang ada nih berita yang lagi ramai-ramainya ya Tompro 2. Selain MBG nih ada, yaitu soal kantor Bupati Lombok Barat. Dan aku tahu sih Tompro 2, kamu pasti udah sering baca ya, karena emang beredar banget ya Tompro 2 itu berita-beritanya gitu tentang Bupati Lombok Barat ini. Tapi nih Tompro 2, setelah Bupati Lombok Barat itu tiba di gedung KPK, gimana sih kondisi terkini ya kantor Bupati Lombok Barat ini? Dan ya kabarnya Tompro 2, situasi terkini kantor Bupati Lombok Barat itu depan ruangan Bupati itu terlihat sepi ya pasca dipasangi segel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dibanding sebelumnya yang selalu ada tamu yang datang, terus juga duduk di ruang tunggu dan lain sebagainya ya. Dan bahkan tempat parkir pun terlihat cuman ada kendaraan dinas PJ Sekda aja gitu loh di hari ini gitu. Aku gak tahu sih kenapa Tompro 2.

berita terbaru juga, yaitu pejabat sekretaris daerah Sekda Lombok Barat Ahmad Saiku itu menjawab ya terkait beberapa nama pejabat lobar yang juga masuk daftar belasan orang yang dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus OTT Bupati Lalu Ahmad Zaini. Seperti itu. Dan sebelumnya ya, selain Kepala Dinas PUPR PKP yang turut dimintai keterangan oleh KPK juga, terdapat nama Kepala Bependa, Kadis Kominfo, Kabak PBJ, dan Sekdis PUPR PKP ya, yang juga itu salah satu staf Bina Marganya gitu loh. Tapi hari ini mereka tuh dipastikan ya udah kembali masuk kantor, dan ada juga yang sedang melaksanakan diklat pimpinan lanjutan di Bali.

Intinya ya tahun pro 2 memang sih ya emang mungkin terlihat menggiurkan, tapi ya udah kita main aman aja enggak sih, main halal aja, main bersih aja deh tahun pro 2, walaupun mungkin enggak seberapa tapi berkahnya luar biasa loh.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Oke, tolong pro 2 mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan di info lokal kali ini. Dan setelah ini bakal ada segmen lainnya, tapi tenang aja karena Nadia bakal masih menemani kamu. Dan nanti Nadia gak sendirian tolong pro 2 karena udah ada temennya nih. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng ya sama narasumber kita juga, oke? Kalau gitu stay tune terus aja ya di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat ini dibacakan info per 2 edisi Selasa 21 Juli 2026. Kom bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun peradua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 19 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Lombok Barat pada Senin kemarin. Dan dari jumlah tersebut, tahun peradua Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini atau LAZ turut diamankan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan para pihak yang diamankan itu berasal dari unsur pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pihak swasta. Salah satu yang diamankan adalah LAZ yang ditangkap di rumah dinasnya pada pagi hari. Selain mengamankan para pihak, Tong Pradua, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah serta sejumlah barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. KPK menduga perkara ini berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Lombok Barat terkait proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun lembaga anti rasuah itu belum merinci nilai uang yang disita maupun identitas pihak-pihak lain yang diamankan. Informasi selanjutnya, tahun peradua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memasang segel pada ruang kerja Bupati Lombok Barat Haji Lalu Ahmad Zaini serta ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Permukiman atau PUPR PKP Lombok Barat Lalu Ratnawi pada Senin kemarin. Penyegalan tersebut ya tahun peradua itu langsung menjadi perhatian publik karena dilakukan di ruangan penting dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan pantauan di lokasi, nomor 2 segel KPK terlihat terpasang pada pintu utama ruang kerja Bupati Lombok Barat. Suasana di lobi kantor Bupati itu tampak jauh lebih sepi ya dibandingkan hari-hari biasanya. Sejumlah staf yang umumnya berjaga di sekitar ruang kepala daerah itu tidak terlihat, sementara pintu ruang kerja Bupati dalam kondisi tertutup. Demikian info pro 2 untuk kamu, tahun pro 2, dan setelah ini bakal ada sore ceria, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Oke, Tom Pro 2. Hai, 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu. Balik lagi Tom Pro 2 bareng Nadia. Dan tentunya ya, yang tadi Nadia bilang, Nadia gak sendirian di sini, karena di depan Nadia sudah ada narasumber yang cantik banget. Jadi langsung aja kita sapa ya Tom Pro 2, karena di depan Nadia sudah ada Nima De Ayu Selena Rishi Punar. Hai.
1: Halo semuanya.
0: Halo. Ini panggilannya siapa nih?
1: Nah, panggilan aku Selena, boleh juga dipanggil Sel.
0: Oh, Sel. Oke, Selena aja kali ya. Karena sebelumnya nih, by the way, Tom Pro 2 kita tuh pernah ketemu ya. Cuman waktu itu Selena beda title nih. Sekarang beda lagi titlenya. Dan di sini Tom Pro 2 sekarang Nadia tuh udah bareng Selena, yang mana Selena sekarang tuh kayak mendapatkan gelar Grand Winner International Youth Tourism Ambassador. Dan Selena, boleh dijelasin gak sih itu apa sebenarnya? Karena jujur, aku

0: bukan orang pigeon dan aku belum ngerti banget ini apa nih, itu ajang apa, boleh dijelasin gak tuh?
1: Nah, IWTA itu adalah ajang yang ada di NTB untuk memilih putra-putri untuk ke ajang berikutnya yang berbicara untuk tourism.
0: Oke, jadi memang lebih tentang tourism lah ya, Tong Pro 2 pembahasannya. Tapi aku belum nanyain kabar kamu nih hari ini. Kamu apa kabar, by the way?
1: Baik dong.
0: Baiklah ya. Tapi kamu pulang-pulang dari sana gak sakit kan? Soalnya biasanya beberapa kali aku pernah ini kan, wawancarain pageant juga gitu. Rata-rata mereka langsung drop pulang-pulang katanya. Kalau kamu gimana nih?
1: Enggak langsung sih.
0: Oke, jadi masih aman-aman aja ya. Ya. Tapi waktu itu dia di mana sih kegiatannya?
1: Kegiatannya itu baik sih. Sama seru deh pokoknya, punya teman banyak.
0: Oke, itu di mana kegiatannya? Acaranya waktu itu di mana?
1: Di Puri Indah.
0: Puri Indah. Oke, dan itu kalau kamu ingat itu diikutin oleh beberapa orang, itu berapa orang?
1: 30-an kayaknya.
0: 30-an. Dan kamu jadi winner-nya di sana.
1: Ya.
0: Oke, luar biasa banget Tong Pro 2. Tapi mungkin aku mau nanya-nanya lagi nih sama Selena gitu. Kamu suka pageant itu dari kapan sih sebenarnya?
1: Udah dari lama banget, dari 2021 kalau enggak salah.
0: 2021. Wow, ya. Itu umur berapa kamu waktu itu?
1: Itu kayaknya masih 7 tahun.
0: 7 tahun Tong Pro 2. Wow, berarti sekarang umurnya berapa nih?
1: Udah 10 tahun.
0: 10 tahun. Wah, keren banget ya Tong Pro 2. Ini Selena umurnya baru 10 tahun tapi udah menyandang status Grand Winner International Youth Tourism Ambassador. Oke, dan nanti Tong Pro 2 kita juga bakal masih tanya-tanya tentang Selena. Dan buat kamu juga nih Tong Pro 2 yang mau tanya-tanya, itu bisa langsung aja WhatsApp kita di 0819020570000 atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan buat kamu Tong Pro 2 yang belum ada aplikasi RRI Digital, cus langsung aja di-download di sana ya Tong Pro 2, tinggal komen-komen aja di live chatnya. Kalau gitu aku tungguin pertanyaan sampai jam 5 sore ya.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Sore ceria, ceria. Sore-sore makin ceria.
1: Oke, teman Pro 2 balik lagi bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan kita masih bareng Selena ya di depan aku. Hai Selena.
2: Halo semuanya.
1: Oke, dan tadi ya teman Pro 2 kita juga udah tanya-tanya nih tentang seputar apa ya? Seputar ajang Youth Tourism ini dengan Selena gitu ya. Nah, tapi aku kepo banget. Boleh ceritain enggak tuh awal mula mungkin Selena daftar sebagai apa ya? Finalis dari ajang Youth Tourism Ambassador ini, boleh diceritain nggak awal mulanya itu kayak gimana tuh?
2: Awal mulanya itu Selena agak-agak malu buat ikut ini, tapi nggak apa-apa, demi orang tua bangga atau keluarga bangga juga.
1: Oke.
2: Dan Selena sehabis udah karantina ini udah seneng banget.
1: Oh wow, tapi gimana sih? Di mana sih tempatnya Selena cari informasinya gitu loh? Kan mungkin sekarang agak bingung ya, tapi walaupun karena di sekarang udah digitalisasi udah banyak banget, jadi kayak pasti gampang lah ya gitu kan untuk cari informasinya. Tapi waktu itu di ajang ini Selena tuh cari informasinya tuh di mana? Dapat informasinya di mana?
2: Di Instagram atau TikTok?
1: Oh, di Instagram atau TikTok. Dari situ berarti Selena kayak yaudah ikutin aja ini gitu ya. Nah, terus kenapa sih Selena tuh kayak yakin gitu loh untuk ikut ajang ini? Karena mungkin sebagian orang ya Tom Pro 2 kadang udah ngeliat nih kayak ih ada lomba ini, ih ada pencarian ajang ini gitu-gitu kan. Tapi kayak masih takut, agak ragu gitu Selena. Nah, kalau Selena apa sih yang bikin Selena tuh kayak yakin mau daftar ini gitu?
2: Selena itu yakin banget karena Selena udah belajar bahasa Inggris sama udah jadi model dari dulu.
1: Oke, jadi istilahnya dari pengalaman Selena yang banyak gitu ya. Jadi kayak bisa nih kayaknya gitu. Dan kayak tadi Selena bilang ya teman Pro 2, ternyata Selena nih belajar bahasa Inggrisnya tuh sendiri ya, alias otodidak gitu loh. Jadi mungkin gimana sih cara belajar bahasa Inggris menurut Selena tuh gimana yang gampang gitu?
2: Yang gampang itu sih dari pelajaran sekolah sama belajar bareng apa namanya?
1: Teman
2: sama
1: atau siapa?
2: Teman sama guru les.
1: Oh gitu. Oh berarti Selena sempat les juga gitu ya. Tapi Selena sudah di tahap kayak nonton film bahasa Inggris enggak gitu?
2: Ya.
1: Oh gitu. Oke, jadi udah ngerti lah ya berarti Selena.
2: Ngerti.
1: Keren banget. Jadi Selena nih udah istilahnya kita bisa bilang lancar lah ya Tom Pro 2 untuk bahasa Inggrisnya segala macam gitu ya Tom Pro 2. That's why Selena emang mau daftar di ajang ini karena Selena tahu udah ada potensi gitu ya Selena, luar biasa banget. Nah, tapi sebelum Selena dinyatakan menjadi winner nih, tapi Selena tuh kayak pernah minder gak sih atau ragu gitu di tengah jalan apa gimana?
2: Pernah ragu sih pas dari interview atau talent itu agak ragu.
1: Kenapa ragunya?
2: Kayak mau hampir jatuh atau
1: gitu.
2: Salah ngomong.
1: Emang waktu tuh talent tuh Selena ngapain? Waktu ajang talent gitu?
2: Selena itu talentnya itu tari kreasi.
1: Oh, karena emang Selena emang dari awal emang suka nari ya. Dan setelah tadi kita ngobrol juga nih Tom Pro 2 di off air gitu ya, ternyata selain sekolah Selena ini juga nari ya di luar gitu. Dan emang itu udah ditekunin banget berarti narinya apa gimana?
2: Itu udah belajar dari dulu sih, tapi lebih suka dance.
1: Oh, lebih suka dance. Berarti bisa dance juga.
2: Iya.
1: Wow, apa kita suruh aja nih ngedance di sini sekarang Tom Pro 2? Jangan dong ya. Sekarang Selena lagi pakai crown, nanti crownnya jatuh. Jangan ya Tom Pro 2. Oke. Dan tapi selama karantina ini Tom Pro 2 kayak yang tadi Selena bilang tuh ada 4 hari ya.
2: Ya.
1: Itu apa aja kegiatannya, boleh dijelasin gak? Mungkin dari day one sampai final itu ngapain aja gitu?
2: Jadi kami selama karantina beberapa hari di sana. Hari pertama semua peserta mengikuti sasing seremoni dan perkenalan seluruh seberapa negara peserta dari seluruh peserta. Hari kedua kita itu naik bus untuk ke Narmada untuk photoshoot, belajar sejarah, dan kita langsung menuju ke Mayura untuk talent show semua peserta. Sehabis talent kita makan dulu, balik ke hotel untuk belajar opening number dari kemarin sih.
1: Oke. Ada lagi gak kegiatannya tuh?
2: Ada. Hari terakhir kita semua langsung opening dance, lalu opening number, dan kita langsung ganti baju gown. Habis itu kita langsung evening gown dan speech dan langsung pengumuman pemenangnya.
1: Dan waktu itu speechnya Selena tentang apa nih, ngambil tema speechnya?
2: Ngambil tentang tourism yang ada di Indonesia atau Lombok.
1: Itu berapa lama? Berapa menit kira-kira?
2: Satu menitan kalau gak salah.
1: Boleh
2: atau dua
1: gak? Masih ingat gak kira-kira apa speechnya tuh?
2: Okay. Good evening judges and hi everyone. Ladies and gentlemen, my name is Serena Risi, young Miss IWTA 2026. I am standing here to promote art, culture, tourism, and my country Indonesia for the world. Labuan Bajo, Likupang, Kuta Bali, Borobudur, Prambanan, Mandalika, and so more beautiful place tourism. Let's come to Lombok Indonesia, visit tourism, and please enjoy. I am Selena Risi, ready to be winner Young Miss IWTA 2026.
1: Wow, keren banget Om Pro 2, masih ingat loh. Berarti ingatannya Selena tuh kuat banget nih.
2: Ya, lumayan sih.
1: Iya, masih kecil ya soalnya. Jadi kayak ingatan tuh masih anget-angetnya, masih kuat-kuatnya ya Om Pro 2. Enggak kayak kita nih yang dikit-dikit udah lupa di mana ya taruh ini. Kayak gitu ya Om Pro 2. Nah, tapi ada enggak momen selama 4 hari itu di karantina, mungkin dari day 1 sampai final gitu, yang paling menegangkan menurut Selena tuh apa tuh kemarin?
2: Talent, interview, sama evening gown.
1: Kenapa kalau di evening gownnya kenapa emang yang bikin deg-degan apa di sana?
2: Kayak hampir jatuh gitu
1: waktu catwalknya.
2: Iya, sama pas muter hampir sih, tapi untung langsung bergaya yang yang bagus saja, biar nggak dikira mau jatuh.
1: Berarti langsung post aja intinya ya Tom Pro 2. Yang penting kita pede aja gitu ya. Yang penting Selena pede, dan alhasil ya Selena jadi winernya nih di sini Tom Pro 2. Okay. Nah, tapi waktu itu berarti di malam final orang tua itu datang kan berarti ya?
2: Datang dong sama keluarga juga.
1: Itu di mana finalnya waktu itu?
2: Finalnya itu di lantai 2 Puri Indah.
1: Lantai 2 Puri Indah. Dan saat namanya Selena yang dipanggil menjadi winner itu, Selena perasaannya kayak gimana? Waktu itu kayak kaget gak? Terus kayak nyangka gak bakal jadi winner apa gimana?
2: Hampir teriak.
1: Oh iya, terus gimana?
2: Terus kayak kaget, senyum-senyum sendiri. Terus pas pegangan tangan itu sama Mister, sama-sama grand winner itu kan, nah kayak sumpah itu kayak terharu banget momen.
1: Okay. Dan itu sebenarnya tapi Selena nyangka nggak sih bakal jadi pemenang, bakal jadi winner waktu itu apa gimana?
2: Nyangka banget sih, apalagi teman Selena yang dari Malaysia sampai kaget, loncat-loncat dia.
1: Okay, loncat-loncat karena kesenangan ya Selena jadi winernya.
2: Yeah.
1: Wah seru banget Om Pro 2, kita ngobrol bareng Selena. Tapi kita break dulu karena setelah ini juga kita bakal puterin beberapa single dan nanti kita masuk ke sesi penutupnya ya. Jadi stay tune terus aja buat Selena dan juga buat kamu Om Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Alright, Om Pro 2 bareng Nadia lagi tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan kita masih bareng ini ya, masih bareng Selena nih sebagai narasumber kita di sore hari ini. Hai Selena.
1: Hai.
0: Oke, kalau tadi nih kita udah ngobrol-ngobrol bareng Selena ya, Om Pro 2, seputar ajang yang Selena ikutin yaitu Grand Winner International Youth Tourism Ambassador gitu ya. Dan sekarang kita main games aja yuk bareng Selena sebelum closing ya di sore hari ini. Nah, lebih ke jawab cepat gitu aja sih Tom Pro 2. Tapi aku juga mau nanya nih ke Selena, kalau bisa Selena tuh menggambarkan diri Selena dalam 3 kata, apa itu?
1: C cantik, P pinter, I imut.
0: Oke, sesuai briefing tadi ya Tom Pro 2. C cantik, P pinter, I imut. Setuju sih kata aku, bener banget. Itu udah menggambarkan Selena banget ya Tom Pro 2. Oke, kamu udah siap sama gamesnya?
1: Jawab sudah.
0: Cepat? Oke. Ih, kenapa? Aman aja ya Selena. Oke, sekarang kamu pilih kopi atau teh?
1: Teh.
0: Why? Kamu kasih alasannya ya tapi.
1: Mm-mm. Suka.
0: Oh, lebih suka teh berarti daripada kopi. Oke, karena masih anak kecil sih Tom Pro 2. Jangan kopi-kopi dulu ya, besok
1: kopi
0: aja
1: asem.
0: Oh, kopi asam? Hah? Gimana maksudnya? Emang iya?
1: Enggak, kebanyakan gula.
0: Kebanyakan gula mah manis.
1: Oh iya, gak tau.
0: Yaudah, gak apa-apa, Tom Pro 2. Oke, selain kopi atau teh, pantai atau gunung?
1: Pantai.
0: Why? Kenapa mau pantai? Kenapa gak gunung aja?
1: I like summer.
0: Wow, suka banget ya berarti sama summer nih, Tom Pro 2. Selain itu, karena kamu suka pantai, kamu lebih suka sunrise atau sunset nih?
1: Sunset dong.
0: Kenapa?
1: Wow, bagus.
0: Eh tapi sunrise juga bagus tahu. Kamu udah pernah belum? Kamu morning person gak? Aku tanya.
1: Hah?
0: Bangunnya pagi-pagi atau biasanya telat bangun?
1: Oh, biasanya telat bangun, biasanya
0: pantas.
1: Pagi.
0: Oh gitu. Jadi coba deh ya, besok nih kamu bangun pagi-pagi deh. Jam berapa ya? Jam 6-an deh kayaknya Tom Pro 2 itu. Kamu lihat deh sunrise-nya tuh bagus banget, Selena. Tapi emang bagi aku juga, aku tim sunset sih. Jadi lebih bagus sunset sih bagi aku juga Tom Pro 2. Oke, dan next-nya Tom Pro 2, kamu introvert atau extrovert?
1: Extrovert dong.
0: Oh iya.
1: Kalau di sekolah sih galak.
0: Oh, galak? Kenapa? Kok bisa kamu galak? Ada
1: banyak
0: apa?
1: Banyak yang nakal.
0: Oh iya, berarti kamu tukang marah-marah di sana ya?
1: Iya, tapi gak terlalu sih kalau sama besi imut.
0: Oh gitu, kalau sama bestie kamu imut. Kalau yang nakal-nakal kamu langsung garak gitu ya. Oke, Tom Pro 2. Nah, tapi kamu suka baca buku atau nonton film nih Tom Pro 2? Buat kamu ya Selena maksudnya.
1: Dua-dua.
0: Pilih salah satu, gak bisa dua-duanya.
1: Apa dong tadi?
0: Buku atau film?
1: Buku dong.
0: Buku, kenapa?
1: Lumayan sering baca.
0: Oh iya, buku terakhir yang kamu baca apa deh?
1: Buku kreatif.
0: Buku kreatif. Oh, wow.
1: Selena soalnya juga hobinya ngecraft.
0: Oh, ih keren banget, produktif banget ya Selena, kelas 4 SD loh padahal. Oke, kalau gitu kuliner favorit di NTB.
1: Hah?
0: Kuliner favorit, makanan favorit kamu apa di sini?
1: Taliwang sama
0: ayam taliwang.
1: Ya.
0: Oke, sama?
1: Sama apa itu, kue tradisional itu apa ya,
0: jajanan pasar intinya ya kamu.
1: Iya,
0: suka.
1: Iya,
0: oh
1: suka.
0: Wow, itu tumben loh, kayak mungkin nggak tahu ya, orang-orang terdekat aku yang mungkin seusia kamu itu udah jarang loh makan jajanan pasar. Tapi kamu keren sih, kamu bisa apa ya istilahnya meningkatkan interest itu juga ke teman-teman kamu nantinya. Iya, gitu. Luar biasa banget. Nah tapi kamu suka dengar lagu nggak?
1: Suka dong.
0: Lagu-lagu apa yang terakhir kali kamu puter deh?
1: Lemon Ceng.
0: Lucu banget. Iya, agak lucu, bergaya ya Tom Pro 2. Oke, okay. Wow. Tapi sekarang kalau tempat favorit di Lombok apa?
1: Tempat favorit di Lombok itu Kuta sama Sembalun.
0: Pilih salah satu.
1: Sembalun deh.
0: Sembalun. Tapi kamu sering berarti kesana liburan healing tuh?
1: Ya lumayan sering kesana, seru deh.
0: Kalau misalnya kamu dapat tiket liburan gratis, kamu mau kemana? Boleh ke luar negeri, kemana aja deh?
1: Ke Korea, soalnya mau nonton Curtis sama Heart to Heart.
0: Ya ampun, Gen Z banget kata aku ya, Tom Pro 2 luar biasa banget. Dan kamu bawa tas gak sih hari ini?
1: Bawa.
0: Satu barang yang wajib ada di tas kamu apa?
1: iTab.
0: Oh, iTab. Kataku real Gen Z banget. Ah capek, bingung nih Tom Pro 2. Wow keren banget ya Tom Pro 2. Dan gak kerasa juga nih Serena ini udah menepati pukul 16:53 yang artinya kebersamaan kita di sore ceria ini udah hampir selesai. Dan mungkin sebagai penutupnya nih Tom Pro 2, aku pengen denger dong dari Serena, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lainnya ya, yang seumuran kayak kamu gitu ya Tom Pro 2, gitu kan, yang mungkin pengen juga ikut jejak kamu, kayak entah itu dari modeling, ya. Terus ikut ajang-ajang dan lain sebagainya, ada gak tuh kayak mungkin kata motivasi atau ya closing statement dari kamu?
1: Oke, okay. Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk Kos Musmang dan semua sponsor Anak Hebat NTB dan Indonesia selalu menginspirasi melalui Duta Remaja Pariwisata Indonesia lewat seni, budaya, dan pariwisata Indonesia.
0: Yeay, ada tambahan lagi gak? Atau udah itu aja?
1: Udah.
0: Oke. Oke, okay, thank you ya buat Serena yang udah effort banget datang di sore ceria kali ini. Thank you banget. Dan Tompro 2, thank you juga buat kamu yang udah join dengerin siaran kita di sore hari ini. Dan setelah itu bakal ada segmen lainnya yaitu Just Music, dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Kalau gitu Nadia pamit ya.
1: Bye.
0: Bye-bye. Serena juga pamit. Dadah, bye-bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2 104,2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Pro 2 masih bareng Nadia, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Setelah tadi Tahun Pro 2 kita mengikuti gelaran Just Music, dan sekarang Nadia menemani kamu kembali ya Tahun Pro 2, tentunya di Senjata Fakur. Jadi selama 1 jam ke depan dari pukul 6 sampai 7 nantinya, Nadia akan membersamai kamu dengan informasi-informasi yang insya Allah dapat menyejukkan hati juga ya Tahun Pro 2. Dan di Senjata Fakur edisi hari ini, lagi-lagi kita akan membahas tentang takdir nih. Yang mana emang bagi aku pembahasan tentang takdir tuh gak pernah habis ya Tahun Pro 2. Seru banget buat kita obrolin, dan ada aja gitu pembahasan yang bisa kita bahas lagi nih mengenai takdir. Dan di Senjata Fakur edisi hari ini gitu kan ya Tahun Pro 2, tentang apa sih yang kita bahas tentang takdirnya itu, entar aja deh aku spill Tahun Pro 2, karena aku mau puterin beberapa single religi lagi. Kalau tadi itu udah dibuka oleh single dari Marcel dengan Tawakal, yang mana nih singlenya rilis di tahun 2024 lalu. Dan setelah ini Tahun Pro 2 aku juga bakal puterin single-single religi untuk kamu. Dan just info juga ya Tahun Pro 2, nanti akan dikumandangkannya azan maghrib pada pukul 18.29 waktu Indonesia Tengah. Jadi bisa bersiap-siap dari sekarang ya.

0: Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu harap bersiap-siap ya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Oke, Tuan Perdua Nadia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan ya. Dan balik lagi ke pembahasan di awal, Tuan Perdua, pembahasan kita mengenai takdir nih. Ya kayak sering banget ya aku bahas tentang takdir, Tuan Perdua, di Senjata Fakur ini. Karena emang, apa ya, pembahasan tentang takdir bagi aku tuh seru banget untuk kita bahas gak sih, Tuan Perdua. Dan aku mungkin lebih mengerucut ya, Tuan Perdua, tentang kita tuh harus pasrah atau tetap berjuang gak sih tentang takdir ini. Karena mungkin di angkatan aku banyak teman-teman aku juga yang sekarang tuh lagi ngalamin kayak bingung mau kemana gitu loh. Kayak gimana sih caranya kita tuh ngejar takdir kita kayak gitu loh. Jadi kan sebenarnya memang ya yang namanya takdir tuh sudah dituliskan gitu kan, Tuan Perdua. Tapi ya dari diri kita sendiri pun kayak masih bingung apa sih langkah yang harus kita ambil untuk meraih takdir kita itu, Tuan Perdua. Kayak gitu. Dan memang banyak banget sih teman-teman aku juga yang relate sama pembahasan ini. Kalau aku nongkrong bisa sama mereka ya, Tuan Perdua, itu pembahasannya kadang gak jauh ya dari ini juga kayak gitu. Nah ternyata Tuan Perdua, dalam Islam ya kita tuh diajarkan untuk paham nih gitu kan, bahwa takdir tuh bukan alasan untuk berhenti berusaha gitu. Tapi takdir tuh ya alasan untuk tetap tenang aja gitu setelah kita berusaha. Intinya seperti itu. Jadi Allah tuh udah menetapkan segala sesuatu ya dengan ilmu dan juga hikmahnya. Tapi Allah juga memerintahkan manusia untuk tetap berikhtiar, Tuan Perdua. Artinya ya kita tuh diperintahkan gitu kan untuk menebak masa depan atau mencari tahu takdir kita itu sendiri kayak gitu. Justru kita itu diminta menjalani hidup dengan usaha terbaik kita, doa terbaik kita, dan juga tawakal terbaik kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Tuan Perdua, itu pernah bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah." Dan sabda ini ya, Tuan Perdua, itu tertuang dalam hadis riwayat Muslim. Dan dari hadis ini ya, Tuan Perdua, itu menunjukkan bahwa seorang muslim itu sebenarnya gak boleh loh cuman sekedar nunggu aja gitu loh. Kita tuh diperintahkan untuk tetap gerak, terus juga belajar, bekerja, memperbaiki diri, dan mengambil semua peluang yang intinya halal ya, Tuan Perdua, kayak gitu. Tapi gimana sih kak, misalnya kalau mungkin hasilnya tuh gak sesuai sama harapan kita gitu, yang mungkin kita udah kayak aduh, kita udah kerja maksimal mungkin dan ekspektasi kita bakal segini, gini, gini gitu ya, Tuan Perdua. Tapi kalau hasilnya tuh gak sesuai ekspektasi gimana gitu kan. Nah, disinilah letak keindahan iman kita kepada yang namanya qada dan juga qadar ya, Tuan Perdua. Jadi kita tuh diajarkan untuk ya udah menerima bahwa usaha itu adalah tanggung jawab kita gitu loh. Sedangkan hasil itu adalah hak Allah. Jadi ingat baik-baik ya, Tuan Perdua, intinya usaha itu adalah tanggung jawab kita, sedangkan hasilnya itu adalah hak Allah gitu. Dan bisa jadi sesuatu yang kita inginkan itu gak Allah berikan sekarang gitu, karena dia tuh sedang menyiapkan sesuatu yang mungkin lebih baik dari itu gitu loh. Atau mungkin dia sedang menyiapkan waktu terbaik untuk memberikan hal itu gitu loh. Atau ya mungkin Allah juga menjaga kita dari sesuatu hal itu yang mungkin kita gak tahu gitu kan, itu baik apa enggak buat kita, Tuan Perdua, kayak gitu. Jadi ya bukan berarti kita harus berhenti untuk mimpi ya, Tuan Perdua, enggak. Justru kita tetap punya cita-cita gitu kan, dan target tentunya, dan rencana. Bedanya kita gak menggantungkan kebahagiaannya pada satu hasil aja ya, Tuan Perdua, kayak gitu. Dan kalau berhasil ya kita bersyukur gitu loh. Kalau gagal ya kita bersabar dan memperbaiki ikhtiar kita. Seperti itu, Tuan Perdua. Dan setelah ini aku bakal puterin lagi beberapa single religi, dan nanti kita bakal lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai qada dan qadar ini ya.

0: banget.
1: Tom Pro 2, dan mungkin aku bakal lanjutin to next time ya pembahasan kita, karena setelah ini bakal ada segmen lainnya, karena kita bentar lagi udah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, yang artinya kebersamaan kita di Senjata Fakur edisi hari ini udah selesai ya Tom Pro 2. Kalau gitu Nadia mau ngucapin terima kasih banget buat kamu yang udah dengerin aku dari siang tadi sampai detik ini, dan setelah ini bakal ada teman lain yang bakal menemani kamu. Kalau gitu Nadia pamit ya Tom Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob!

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saya akan dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah, badan milik usaha daerah, PDAM hingga Basnas agar menjalankan tugas secara jujur, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah pencegahan agar seluruh penyelenggara pemerintah di Lombok Timur tidak tersandung persoalan hukum menyusul adanya OTT KPK di Kabupaten Lombok Barat. Informasi terakhir teman Pro 2, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan aliran uang 10,8 miliar rupiah kepada Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Uang itu diduga berasal dari pengaturan proyek pemerintah di Kabupaten Lombok Barat. Pelaksana tugas Direktur Penindakan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan kasus itu bermula saat Las memerintahkan Kepala Dinas PUPR Lombok Barat, lalu Ratnawi membantu Direktur PT Air Minum Girimenang, Sudirman memperoleh paket pekerjaan tahun anggaran 2025 hingga 2026. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat. So don't go to anywhere and keep stay tuned on 104.7. Another HKGFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Alright teman Pro 2, udah pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya balik lagi ya ke Pro 2 FM Mataram. Barengan sama Dipa di sini dari 104,2 MHz dari kawasan Langkur 83 Ampenan. Jam 9 sampai jam 11 kamu bisa curhat-curhat dan cerita-cerita juga teman Pro 2. Karena kita masuk ke segmen cerita penutup hari, so please feel free untuk kasih tahu Dipa curhatan kamu apa teman Pro 2. Pokoknya Dipa tungguin, kamu bisa gabung di 081 902 0570 ribu. Semoga kabar kamu sehat-sehat aja ya teman Pro 2. Dan Dipa juga seneng banget, very very excited, karena kita udah di tanggal 21, which means lagi 10 hari ini bulan Juli teman Pro 2. Gak berasa ya, perasaan tadi kemarin-kemarin gitu kita baru mulai bulan Juli, sekarang udah mau di ujung aja. Yah, gimana ya, kayak waktu tuh ngerasa cepat banget gak sih kalau kita enjoy teman Pro 2. Ya deh, kalau kamu masih enjoy waktu kamu sama orang-orang tersayangnya, jangan lupa curhat juga di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selain kita dengerin single-single dulu sebelum dipawacain curhatan kamu.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, udah pukul 9 lewat 27 menit. Bentar lagi bakalan di jam setengah 10 ya. So, teman Pro 2, waktu terus bergulir. Jadi buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, langsung aja ke WhatsApp kita 081-902-057-000. Dan juga bisa ke line telepon 0370-644-679. Oke, kita beralih ke curhatan pertama kali ya, teman Pro 2. Banyak banget kayaknya berita yang dar-dar-dor banget ya, teman Pro 2, belakang ini gitu ya. But stay waras aja gitu ya. Walaupun pengen kesel juga, tapi kalau kita ikut kesel, kita ikutan stres ya gak sih? Kayak, aduh, kasus inilah, kasus itulah, kayak seliweran terus di sosial media. Entah itu di Instagram, TikTok, ataupun di media sosial lain. And ngerti gak sih? Kayak capek banget rasanya. Itu doang yang muncul. Kayak bisa gak sih kita tuh santai aja, chill aja, kerja yang bener gitu kan. Terus you know, like, bisa gak sih kayak ya udah aja gitu. Bukan dia udahin aja, cuman emang gak boleh kayak gitu loh. Ya, cuman mau gimana lagi ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang lagi pusing-pusing, yang lagi bingung-bingung sekarang ini mau kayak gimana gitu ya, coba kamu yang lagi pusing kasih tahu Dipa apa yang kamu pikirin. Apakah itu tentang politics? Apakah itu tentang yang terjadi belakangan ini? Atau yang tentang anything? Pokoknya yang lagi buat kamu pusing deh, teman Pro 2. Boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057-000. Dan atau misalnya kamu pengen curhat langsung ke RR Digital juga bisa. Kita tungguin ya.

0: Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

Alright teman bro 2, udah 44 menit berlalu ternyata ya teman bro 2. Buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, masih bisa banget langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057-RIPO. Dan teman bro 2 juga yang masih barengan sama Dipa, yang baru aja join juga gak apa-apa, langsung aja kamu curhat ke Pro 2 FM Mataram. Oke, next kita punya curhatan dari Amanda Clarissa Lim. Jadi Amanda ini dia sengaja bohong nih teman Pro 2 soal nominal gajinya ke keluarganya. Pasti tanya, gaji kamu berapa? Gaji dia dibilang 4 juta, padahal aslinya 10 juta. Terus dia bilang, ini jahat gak sih kelihatannya? Tapi sebenarnya aku tuh ngelakuin ini karena tahu orang tua aku tuh tipe yang gak bisa megang uang. Kalau tau gaji aku gede, pasti dikit-dikit langsung disuruh bayarin utang sepupunya lah, atau cicil barang yang gak penting lah. Padahal itu kan bukan tanggung jawabnya si Amanda gitu. Jadi dia itu tetap kasih jatah bulanan, cuma rutin gitu kan. Ya rahasia aja sih, sisanya kan ditabung gitu buat dana darurat mereka. Menurut teman Pro 2 ini egois gak sih kayak gini katanya. Ini, kamu gak egois kok. Karena aku tuh gak habis pikir kalau ngapain bayarin utang sepupu kamu. Maksudnya ya udah aja sih gitu kan. Jadi jangan sampai kamu tuh gak mengutamakan diri kamu juga. Jadi it's fine menurut aku ya. Kamu yang paham sifat keluarga kamu dan kamu lagi menyikapi hal ini dengan bijak gitu ya. Walaupun kelihatannya mungkin jahat dari luar gitu ya, tapi kamu menyelamatkan masa depan kamu dan juga diri kamu, and that's totally fine. Jadi gak apa-apa banget nih teman Pro 2 buat choosing yourself first. Kamu punya cerita yang sama gak?

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis. Manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Kamu tuh tiap hari ngelke mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

Oke, teman Pro 2, masih di 104,2 MHz, Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, aku ini ada curhatan teman Pro 2 dari teman kita yang udah gabung. Ini ada teman kita namanya Kak Ambu ya. Jadi dia itu ada teman kondangannya, ditemenin lah dia ya, jadi plus one gitu. Terus kan kita kalau diundang ke nikahan tuh sebagai tamu gitu kan. Ini ada yang ngoceh mulu, dekornya dikomenin, cateringnya dikomenin, tempatnya dikomenin, souvenirnya kayak dibilang gak banget gitu. Aduh, aku kayak berisik mau ku bilang kayak gitu, daripada kamu pacaran 11 tahun gak dinikah-nikahin katanya. Kayak aduh, dia tuh kan pergi naik Grab nih sama plus one-nya. Terus akhirnya dia kayak kesel banget kan. Akhirnya diam-diaman tuh sampai lokasi. Apa ya, menurutku tuh padahal kalau datang ke nikahan orang itu ya udah enggak usah ekspektasi apa-apa enggak sih? Kayak datang ya datang aja gitu kan, diundang ikutan foto, lihat dia bahagia, udah gitu doang gitu kan. Dikasih enggak dikasih souvenir ya udah aja, namanya juga kita undangan ya kan. Ngapain sih kita sibuk banget ngomentarin dekorasi orang? Mungkin itu the best thing yang dia punya gitu ya, budget yang dia punya. Jadi kita gak pernah tahu keadaan ekonomi orang ya teman Pro 2, so just be kind.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Aku gak mau, panas.
1: Loh, kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada Eyang?
1: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
1: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Alright, teman bro 2, masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz. Enggak berasa ya 15 menit lagi, teman bro 2. Kita di jaga malam, but thank you banget buat kamu yang udah gabung curhat di WhatsApp kita 0819020570000. Terus yang udah gabung juga di RRI Digital, thank you so much. And yang udah gabung juga di Instagram Pro2 FM Mataram, thank you. Jangan lupa buat terus untuk ini apa namanya, curhat di Pro2 FM Mataram. Langsung aja kamu nanti bisa gabung-gabung ke 0819020570000 untuk the next curhatan, karena ini bakal jadi curhatan terakhir di malam ini, teman Pro2. Okay, dan teman Pro2, ini bakalan kita kecurhatan berikutnya nih, teman Pro2. Jadi teman Pro2, dia ini teman kita waktu kecil hidupnya itu katanya susah. Makan seadanya, jarang makan daging, jarang makan ikan. Sekolah tuh sering jalan kaki jauh kan, tapi orang tuanya tuh nuntut dia buat rajin belajar supaya dapat ranking 5 besar terus. Ketika gak dapat 5 besar, dia dibentak, dijelek-jelekin ke saudara-saudaranya. Dan gak cuma itu, dia juga dituntut buat bersikap baik sama orang tua, dilarang ngomong kasar sedikit pun, meskipun mamanya itu sering ngata-ngatain dia. Dan setelah dewasa, dia jadi takut untuk berumah tangga. And umurnya ini udah 30 tahun plus, masih single, dan mungkin dia katanya bakal child free dan fokus menyenangkan diri sendiri. Menurutku, ini kalau gak siap, mending jangan jadi orang tua ya, lebih capek soalnya. Karena semoga kamu apa ya, terus bahagia ya. Berat banget ya pasti jadi kamu. Semoga rezeki kamu selalu lancar, and semoga kamu senantiasa diberikan kekuatan, keberlimpahan. Mending kamu pulih dulu baru mikirin bawa orang lain ke hidup kamu ya, apalagi anak. Oke. Apapun keputusan kamu, selagi itu gak ngerugiin orang lain, jalanin. Tapi yang lebih penting, jangan menutup diri dengan kemungkinan orang-orang baik bakal datang ke hidup kamu. Oke? Dan teman Pro2, thank you so much buat yang udah curhat, buat yang udah cerita. Kita udah mendekati jam 11. It means Dipa harus pamit dulu. Thank you buat yang udah curhat dari tadi. So, Dipa yang bertugas pamit dulu. And see you. Bye-bye. Selain ini ada jazz music di jam 11 sampai jam 12.

0: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
1: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: suka penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026, dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: يحبون.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Doa yang mulia. Apakah kalian masih ingat kisah Nabi Yakub alaihissalam? Beliau adalah bapak para nabi dan para penguasa dari kaum Bani Israel. Beberapa di antara keturunannya adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Kisah tiga nabi ini saling berkaitan. Nabi Zakaria merupakan ayah dari Nabi Yahya dan pengasuh Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa. Subhanallah, sungguh keluarga yang mulia. Nabi Zakaria lahir di Palestina pada tahun 91 sebelum Masehi.
1: Allahu Akbar.
0: Dia beriman dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dewasa, dia menikah dengan Ilyasya binti Fakut bin Kobil, seorang perempuan soleh yang berasal dari keluarga Nabi Harun alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu. Mereka hidup dengan sederhana dan memegang teguh imannya kepada Allah. Kaum Bani Israel pada waktu itu hidup dalam masa yang sulit. Kaum yang beriman kepada Allah selalu memenuhi masjid besar seperti Baitul Maqdis yang agung. Namun, bersamaan dengan itu, kaum yang membangkang hidup dengan bebas di sekitarnya. Pasar-pasar di sekitar masjid menjadi tempat berlangsungnya segala kegiatan yang penuh dengan dosa, seperti penipuan, pencurian, penyiksaan, serta perjudian. Kaum yang beriman harus berjuang dengan gigih melawan segala macam godaan. Di antara mereka, ada satu imam besar yang dihormati oleh kaum Bani Israel. Dia adalah Imron. Istri Imron merupakan saudara ipar dari istri Nabi Zakaria. Dengan begitu, Nabi Zakaria menjadi kerabat dari Imron. Keduanya memiliki kisah yang serupa, yakni sulit memiliki anak meskipun telah lama menikah. Dan ternyata Allah lebih dulu menitipkan karunia-Nya kepada istri Imron. Ketika mengetahui bahwa dirinya hamil, istri Imron bernazar, berjanji kepada Allah, jika lahir anak laki-laki, maka dia akan menjadikannya pembantu Allah.
2: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi anak yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis.
0: Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Maryam.
2: Ya Allah, meskipun dia bukan laki-laki, namun aku tetap akan menjalankan nazarku. Terimalah dia, ya Allah.
0: Dan Allah telah memiliki rencana yang besar untuk Maryam. Ketika dia masih bayi, ayahnya meninggal dunia, sehingga dia pun diperebutkan oleh para imam besar kaum Bani Israel. Karena Maryam adalah keponakannya, Nabi Zakaria mengajukan diri untuk merawatnya. Namun, para imam besar tidak setuju. Perdebatan pun terjadi. Siapa di antara mereka yang berhak mengasuh Maryam? Kemudian, salah satu dari mereka mengusulkan untuk mengadakan undian.
3: Supaya adil, kita putuskan dengan undian saja. Biar Allah yang menentukan untuk kita semua.
0: Setiap nama dari imam besar itu diukir di sebuah pena kayu. Kemudian diundi bersama-sama. Yang pertama keluar adalah nama Nabi Zakaria.
4: Allah telah memutuskan agar aku mengasuhnya, dan aku lebih mulia daripada kalian.
3: Tidak, undian ini harus diulangi sebanyak 3 kali.
0: Undian pun diulang sebanyak 3 kali, dan nama Nabi Zakaria lah yang selalu keluar. Akhirnya, Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Dia dan istrinya merawat Maryam dengan baik serta penuh kasih sayang. Nabi mengajarkan Maryam semua ilmu yang dimilikinya. Dia juga menanamkan nilai-nilai luhur yang tiada duanya. Selama tumbuh dewasa, Maryam selalu terjaga kesuciannya. tidak pernah bersentuhan dengan lelaki manapun. Beberapa tahun berlalu, tibalah saat melaksanakan nazar dari sang ibu. Maryam pun mengabdikan dirinya di Baitul Maqdis. Dia memiliki satu ruangan khusus yang digunakan untuk berdoa.
1: Alhamdulillah.
0: Hampir setiap hari, dia berada di sana untuk berdoa dan berzikir. Dalam kisahnya, Allah begitu memuliakan Maryam. Seringkali, Nabi Zakaria melihat makanan yang melimpah di ruangan Maryam.
4: Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?
1: Makanan itu dari sisi Allah.
0: Nabi Zakaria terdiam mendengar jawaban dari Maryam. Dia kemudian tersadar bahwa sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan kuasa Allah memang terbukti dan nyata. Iman Nabi pun semakin bertambah. Nabi Zakaria diangkat menjadi Rasul utusan Allah ketika usia 90 tahun. Di usia tuanya, Nabi Zakaria merindukan seorang putra yang kelak bisa mewarisi ilmunya dan membimbing umatnya agar tetap beriman kepada Allah.
4: Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Berikanlah aku seorang putra dan jadikan dia salah satu dari golongan yang Engkau ridhoi.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria. Allah berfirman melalui malaikatnya.
5: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya.
0: Nabi Zakaria terguncang menerima wahyu tersebut. Dia gembira namun juga heran. Bagaimana dia bisa punya anak dalam usia yang sudah sangat tua? Dan istrinya juga sama tua sepertinya. Allah sungguh maha besar. Jika Allah menghendaki, Allah hanya perlu berkata kun fayakun, yang artinya jadilah maka terjadilah. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditetapkan jauh sebelum manusia ada. Nabi bersujud atas karunia yang diberikan kepadanya. Hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia pun memujinya. Lalu, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya tanda ketika anak yang dijanjikan hadir di dunia ini. Allah berfirman,
5: tanda bagimu adalah engkau tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Sebutlah nama Tuhanmu dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari.
0: Apa yang ditetapkan oleh Allah pun terjadi. Beberapa waktu kemudian, secara tiba-tiba, Nabi Zakaria tidak bisa berbicara. Sekuat apapun dia mencoba, suaranya tidak pernah bisa keluar.
2: Apa yang terjadi? Apakah engkau sakit?
0: Nabi Zakaria hanya bisa menggeleng. Kemudian, dia teringat pada firman Allah tentang tanda kehadiran seorang anak baginya. Nabi pun berzikir setiap pagi dan petang. Dia selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memanjatkan doa. Hatinya bergetar karena rasa gembira yang dirasakannya. Allah telah mengabulkan keinginannya yang paling dalam.
2: Alhamdulillah.
0: Sungguh terasa menakjubkan bisa melihat istrinya yang sudah lanjut usia tengah mengandung seorang putra titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Nabi Yahya alaihi salam pun lahir dengan membawa sifat mulia. Di antaranya adalah suka bersedekah, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, tawadhu dan rajin beribadah. Nabi Zakaria mendidik dan membesarkan Nabi Yahya dengan sangat baik. Kelak, dialah yang akan meneruskan perjuangan sang ayah, menjadi nabi serta rasul untuk kaum Bani Israel.
6: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Are tick tick tick.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama saya Titi Nandini. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association MGPA meluncurkan program diskon 50% tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 khusus bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Program ini menjadi bentuk apresiasi kepada warga NTB sebagai tuan rumah sekaligus mengajak masyarakat memberikan dukungan langsung kepada para pembalap Indonesia Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama yang akan berlaga pada 9 hingga 11 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit. Program yang diluncurkan di Pertamina Mandalika International Circuit pada Selasa kemarin memberikan potongan harga bagi pemegang KTP NTB untuk sejumlah kategori grandstand. Tiket reguler grandstand dijual Rp200.000 dari harga normal Rp400.000. Premium grandstand zona B, C, J, dan K seharga Rp450.000 dari harga normal Rp900.000. Serta premium grandstand zona A seharga Rp875.000. Dari harga normal Rp1.75 juta. Pembelian tiket mulai dibuka pada 21 Juli 2026 melalui platform Goers dan situs resmi MotoGP Mandalika. Promo ini hanya berlaku bagi pemegang KTP NTB yang masih aktif dengan ketentuan 1 KTP untuk 1 kali transaksi pembelian. Spider-Man Brand New Day adalah film aksi petualangan dan superhero yang menandai babak baru hidup Peter Parker tanpa proteksi masa lalu. Film ini dijadwalkan tayang perdana di bioskop Indonesia mulai 31 Juli 2026 dengan beberapa bioskop di Indonesia mulai lebih awal pada 29 Juli 2026. Cerita berpusat pada Peter Parker atau Spider-Man yang diperankan kembali oleh Tom Holland pasca peristiwa yang menghapus identitasnya dari ingatan dunia. Peter kini harus menata hidup dari nol di New York sambil tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai Spider-Man tanpa jaring dukungan yang bisa ia andalkan. Film ini juga memperkenalkan beberapa penjahat ikonik yang kembali mengacau termasuk John Bernthal yang disebut-sebut memerankan The Punisher dalam beberapa laporan meski belum semua detail dikonfirmasi secara resmi. Rating umur film ini remaja 13 plus dengan durasi 2 jam 25 menit, film ini akan aman ditonton remaja dewasa yang cocok bagi penggemar Spider-Man dan Marvel. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya? Semoga baik semua ya untuk edisi pagi hari ini. Senang banget di edisi hari Rabu 22 Juli 2026 Dini hadir untuk nemenin kamu semua ya. Dan pastinya teman Pro 2 yang udah bangun, udah mau siap-siap aja untuk beraktivitas di edisi pagi hari ini. Semoga persiapannya bisa tetap lancar jaya. Karena ya banyak lah ya yang mulai kayak semangat berolahraga. Ada yang baru pulang dari jalan kaki mungkin ya, sekedar jogging-jogging. Wah, kamu keren banget sih. Pas ya kalau dengerin Sepada, karena Dini bakalan ngasih kamu single-single yang asik-asik banget ya untuk edisi pagi hari ini. Single-single yang bisa bikin kamu untuk bergerak. Jangan lupa air putihnya coba diminum dulu ya, biar kamu pastinya semakin semangat aja di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Dan Sepada tentunya bakalan hadir sampai jam 10 pagi. Nanti di jam 9 sampai jam 10 pagi itu kita bakalan ngobrol seru dengan narasumber tertentu ya. Nanti siapa narasumbernya? Ntar Dini share. Dan jangan lupa kamu follow dulu Instagramnya Pro 2 @pro2fmmataram atau di Facebook Pro 2 RR Mataram. Terus jangan lupa juga teman Pro 2 bisa komen-komen di sana, like-like dengan materi kita atau tema kita untuk edisi kali ini ya di Sepada. Pastikan stay tune terus dan selamat menyambut pagi ini, menyambut hari ini. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan kamu semoga tetap semangat.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, Dini balik lagi dan mau nemenin kamu untuk cek-cek informasi cuaca. Cuaca pagi ini seperti apa ya? Tapi untuk teman Pro 2 yang kayaknya hari ini udah ngecek-ngecek, baru bangun tuh ngeliatin handphone, ternyata yang dicek adalah cuacanya. Atau memang udah muncul di handphone kamu yang canggih itu ya. Oke, kita cek lagi ya untuk edisi hari ini dari bmkg.go.id. Untuk Kota Mataram dan sekitarnya, itu suhu udaranya pagi ini 27 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 67 hingga 72%, arah angin. Kecepatan angin hingga 21 km per jam. Wow, cukup tinggi sih ini ya. Dengan

0: dengan arah angin timur. Kemudian siang nanti suhu udaranya 30 hingga 31 derajat Celcius ya, cerah berawan dengan suhu udara dengan kelembapan udara 51 hingga 52%, kecepatan angin yaitu 27 hingga 28 km per jam arah angin timur. Sore hari nanti bakalan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 64%, kecepatan angin 29,5 km per jam arah angin timur. Dan malam hari nanti bakalan berawan dengan suhu udara 24 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 72 hingga 75%, kecepatan angin dari 18 hingga 37 km per jam arah angin timur. Wow, hari ini bakalan cerah berawan hingga cerah nih Teman Pro 2 ya. Jadi semoga aja Teman Pro 2 yang punya rencana-rencana seru, kegiatannya pun outdoor, semoga cuaca bisa mendukung setiap kegiatan kamu hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

jack it up. Seratus empat koma dua FM teman Pro 2. Selamat pagi dulu untuk teman Pro 2. Pagi hari ini udah siap banget dong untuk beraktivitas ya, karena pagi itu saat yang tepat untuk kamu benar-benar bisa membangun rasa percaya diri kamu. Dengan cara seperti apa? Ya, percaya diri itu memang nggak bisa, kadang gak bisa terbangun gitu aja ya. Kadang bukan satu karakter kamu banget gitu. Justru yang ada kayaknya kamu pemalu misalnya gitu, introvert lah. Tapi ternyata dengan kamu semakin berani ya untuk mencoba sesuatu yang baru ya, dengan adanya pengalaman, pasti deh rasa percaya diri itu bisa banget untuk dibangun, digali, sehingga kamu bisa menjadi orang yang jauh lebih optimis lagi. Okay? Dan untuk teman Pro 2 yang siap banget nih beraktivitas, entah mau ke sekolah ya pagi ini, gimana sekolah di semester sekarang nih, semester baru lah ya, atau di kelas yang baru, kayaknya banyak yang ngerasa kalau wah ternyata emang gak semenyeramkan itu, rasanya biasa aja gitu kan, karena memang walaupun kelasnya lebih tinggi nih sekarang dengan guru yang berbeda juga, mungkin guru yang kemarin orangnya jauh lebih ramah misalnya, guru yang sekarang lebih tegang misalnya gitu. It's okay. Yang penting teman Pro 2 gak tegang-tegang banget ya ketika belajar, relax aja dan siap ya. Itu sih yang terpenting, kamu sudah siap banget untuk menerima pelajaran. Kalau ada yang gak dimengerti bisa diulang-ulang lagi. Dan Dini masih bakal nemenin kamu juga dengan informasi-informasi seru sampai di jam berapa? Ya pastinya jam 10 pagi lah ya. Jadi masih banyak waktu untuk kamu yang pengen dengerin lagu-lagu yang seru juga ya, biar hari kamu juga semakin seru.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Sudah jam 7 tepat nih teman Pro 2. Dini yakin teman Pro 2 yang kayaknya memang punya rencana-rencana seru banget ya untuk edisi hari ini, itu sudah siap-siap sedari tadi pagi-pagi. Dan di luar sana memang untuk yang pengen berolahraga kayaknya pas banget deh. Tapi kamu ngerasa gak sih Mataram dan sekitarnya juga ikut kayak dingin banget nih akhir-akhir ini? Semoga aja kamu tetap gak gak malas gitu, tapi tetap semangat aja untuk bisa menjalani hari ini. Walaupun kayaknya memang hari ini dingin banget, tapi ya udah, kamu pengen aja gitu keluar-keluar rumah gitu kan, kayak jalan-jalan sehat, jogging-jogging itu gak apa-apa. Yang punya sepedahan, oke, mau sepedahan, punya sepeda gitu goes, boleh ya. Well, teman Pro 2, rencana kamu gak cuma rencana yang benar-benar pengen kamu lalui atau jalani hari ini, tapi mulai dari perencanaan keuangan. Wah, pagi-pagi udah perencanaan keuangan aja. Nah, kalau dilihat nih teman Pro 2 ya, berdasarkan data BPS aja, rata-rata pengeluaran bulanan Gen Z itu kalau di ibu kota aja mencapai 11 jutaan. Wah, kalau di sini mungkin 50%-nya lah ya. Dan di mana ini pendataannya di tahun 2025 ya, pengeluaran terbesar itu ternyata bukan hiburan atau belanja gaya hidup, melainkan kebutuhan tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, kemudian disusul oleh konsumsi makanan dan minuman, kemudian ada transportasi serta berbagai kebutuhan sehari-hari. Dan ya, besarnya angka ini mencerminkan lah ya tingginya biaya hidup di Jakarta, terutama bagi mereka yang tinggal mandiri atau menanggung biaya hunian sendiri gitu. Nah, ini di ibu kota aja nih teman Pro 2 ya. Kalau dibandingkan rata-rata nasional, pengeluaran Gen Z itu terpaut sangat jauh ya. BPS mencatat rata-rata pengeluaran per kapita nasional hanya sekitar 12,8 juta per tahun, sehingga pengeluaran bulanan Gen Z di Jakarta itu hampir menyamai angka tersebut dalam waktu sebulan gitu ya. Emang tinggi ya kalau di Jakarta tinggalnya ya, pengeluarannya gitu. Dan temuan ini menunjukkan bahwa tingginya biaya hidup di ibu kota itu lebih banyak dipengaruhi oleh yang namanya kebutuhan dasar seperti hunian, terus kebutuhan sehari-hari, dan juga bukan semata-mata karena pola konsumsi generasi muda yang boros gitu ya, emang karena kebutuhan juga.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: change.
1: I don't wanna hate the world. This one coming from Reality Club, teman Pro 2, spesial untuk kamu yang kayaknya ya harus full of love lah ya. Jangan membenci dunia ini, harus tetap semangat aja gitu. Apalagi pagi-pagi gini nih, harus afirmasi positif ya. Kamu pernah gak sih kemarin-kemarin dengar kayak ada yang bilang kabur aja dulu gitu. Kabur aja dulu ini kan maknanya adalah bagaimana orang pengen gitu untuk tinggal gak di Indonesia tapi di luar negeri. Wah, boleh-boleh aja, sah-sah aja ya. Tapi jangan sampai melupakan negara kita tercinta ini ya. Bahkan banyak loh warga negara asing yang pengen menjadi warga negara Indonesia yang harus bayar sampai 75 juta rupiah. Wow, nah ini nih dimulai nanti di bulan Agustus 2026, dimana warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi misalnya, yang emang kita tahu sering di sepak bola ya, akan dikenai biaya hingga 75 juta rupiah. Dan ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Hukum. Di mana Kementerian Hukum menjelaskan aturan baru ini diterbitkan untuk menyesuaikan lah ya perubahan nomenklatur kementerian sekaligus melakukan penyesuaian terhadap berbagai tarif PNBP. Jadi dari ratusan jenis layanan yang diatur, sebagian tarif itu tetap dipertahankan, sementara sebagian lainnya disesuaikan nih mengikuti dinamika dan kondisi perekonomian juga. Dan besaran biaya pewarganegaraan juga berbeda tergantung jalur yang ditempuh. Untuk naturalisasi aja melalui permohonan umum dikenakan tarif 75 juta rupiah per permohonan, sedangkan WNA yang mengajukan kewarganegaraan Indonesia melalui jalur perkawinan itu dikenai 25 juta rupiah tarifnya ya. Jadi ada bayarnya gitu loh. So untuk teman Pro 2 yang kayaknya mungkin punya keinginan gitu ke luar negeri, sedangkan orang warga negara asing aja harus bayar gitu loh untuk menjadi warga negara Indonesia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Brodo FM Mataram.

Wah, ternyata tanpamu cantik. Wow, Raisa mah gak perlu bilang cantik ya, udah cantik banget sih. Suaranya bagus. Aduh, pokoknya untuk kamu yang ngefans sama Raisa gitu, musik-musiknya, kemudian juga bagaimana dia benar-benar banget menjaga ya image-nya selama ini. Pokoknya Dini salut banget deh pokoknya ya sama sama Raisa yang bisa terus bertahan untuk fans-fansnya, yaitu Your Raisa gitu, dengan terus produktif menghasilkan banyak karya-karya ya. So teman Bro 2, untuk kamu yang pastinya semangat banget nih di edisi pagi hari ini, Dini punya informasi dulu. Dan ini informasinya nih, bangga banget sih ya, di mana ada sosok perempuan asal Papua yang pertama yang mempunyai lisensi pesawat Airbus A320. Wow, keren banget. Namanya Marlina Clara Sesa. Jadi mencatatkan sejarah sebagai perempuan asli Papua pertama yang berhasil meraih lisensi Type Rating Airbus ya. Sertifikasi ini resmi diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara setelah dia menuntaskan seluruh rangkaian pelatihan dan uji kompetensi Global Training Aviation sejak Januari hingga April tahun ini. Ini adalah pencapaian banget ya, karena tonggak penting ya, gak cuma Marlina secara pribadi tapi juga bagi dunia penerbangan Indonesia, mengingat lisensi Type Rating ini merupakan syarat wajib bagi pilot untuk menerbangkan jenis pesawat komersial tertentu. Pilot loh mbaknya, keren banget. Nah, perjalanan Marlina meraih mimpi nih ya, gak berjalan mulus-mulus aja, dimana dia yang sekarang tinggal di Jayapura dan merupakan perempuan asal suku Teminabuan, Papua Barat Daya, sempat gagal dalam seleksi pramugari Garuda Indonesia waktu itu ya, setelah lulus SMA. Tapi kegagalannya ini justru memperkuat tekadnya nih untuk mengejar cita-cita sebagai pilot. Dia melanjutkan pendidikan penerbangan di Filipina dengan dukungan hibah pendidikan dari pemerintah Provinsi Papua Barat ya, sebelum akhirnya mengantongi pelatihan Type Rating Airbus ini melalui dana hibah program otonomi khusus Papua Barat Daya gitu. Dan dia berharap banget pencapaiannya bisa menginspirasi generasi muda, khususnya kamu, khususnya juga anak-anak dan perempuan Papua ya, supaya tidak ragu mengejar cita-cita di dunia penerbangan.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: aku tuh. Kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM Mataram.

0: jack it up.
1: Teman Pro 2, ada gak sih dari kamu yang masih penasaran banget nih, terutama masih kayak gak bisa melupakan Piala Dunia 2026 ini yang sudah berakhir? Tenang aja, Piala Dunianya masih bakalan hadir, tapi 4 tahun lagi. Coba dihitung-hitung umur kamu udah berapa tuh ya di tahun 2030 nanti. Well, teman Pro 2, kalau kita lihat nih ya, foto lama dari Lionel Messi yang memandikan bayi Lamine Yamal, ya kan, itu benar-benar kayak viral banget sih. Dan masih banyak di antara kamu yang kayak gak percaya, masa sih itu Lamine Yamal gitu kan. Okay, jadi kita lihat dulu ya teman Pro 2, memang momen ini diabadikan oleh fotografer ya, dan itu emang beneran fotonya, jadi bukan hoax, bukan cuma viral doang atau bukan AI ya teman Pro 2. Foto ini diambil oleh fotografer Joan Montfort namanya, di tahun 2007, dan ini bukan rekayasa sih, melainkan hasil sesi pemotretan amal bersama dengan UNICEF waktu itu di ruang ganti Barcelona, di mana keluarga Yamal pada waktu itu berkesempatan nih hadir setelah memenangkan undian yang digelar surat kabar Catalan Sport yang bekerja sama dengan UNICEF waktu itu. Jadi UNICEF ini sponsor jersinya sekaligus lembaga amal anak-anak internasional pada waktu itu ya. Dan fotografernya sendiri yaitu Juan Montfort ini mengungkapkan momen ini sebagai kebetulan yang luar biasa gitu, jarang ditemukan ya, dan ya keajaiban lah gitu, seperti takdir. Messi waktu itu umurnya 20 tahun, masih kayak canggung banget ya menggendong bayi Yamal. Sementara ibu Yamal yaitu Sheila Ebana ikut membantu kelancaran sesi pemotretan. Wah keren banget sih ya, kok bisa ya, wah ini emang takdir banget sih teman Bro 2. Dan hampir 20 tahun kemudian keduanya dipertemukan ya kembali di panggung final kemarin ya, dengan Messi sebagai kapten Argentina berusia 39 tahun dan Yamal sebagai bintang muda Spanyol berusia 19 tahun gitu. Bisa gitu ya. Dan ya udah, jadinya foto ini viral dan banyak meme-memnya juga gitu, banyak konten kreator yang membuat ulang fotonya, lucu-lucu deh pokoknya ya. Terus udah gitu nih teman Bro 2, bisa dibilang memang ini foto galang dana kan, dan masih benar-benar bisa kita lihat sekarang tuh emang luar biasa banget. Kita masih melihat legend-legend, para goats ya pastinya di dunia sepak bola tuh, kayaknya kita beruntung banget gitu. Dan ya akhirnya di tahun 2026 ini Spanyol lah yang menjadi juaranya.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.